Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kaken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.
1: Hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan dua gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali. Dan pada Piala Dunia 2022 di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

simbol bahwa keluarga calon istri mampu atau terpandang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sanfar atau gelang siput dan sarak atau gelang perak yang dipakai di kedua tangannya agar terlihat lebih baik bila dipandang, dan selain itu menambah kewibawaan sebagai perempuan biak sejati.

0: Proses arahkan calon wanita atau calon pengantin dibawa ke rumah mempelai calon suami. Si calon istri berjalan bersama. Ya, bersama bibi atau mebin atau istri dari saudara laki-laki dan didampingi oleh paman. Barisan arak-arakan dibagi atas dua kelompok, di mana kelompok pertama terdiri dari wakil-wakil keret atau klan si gadis mendapatkan bagian dari harta mas kawin dan fan-fan atau bahan makanan yang diberikan oleh karet si pemuda atau calon suami. Kelompok pertama ini membawa serta harta benda berupa piring porselin, sarak atau gelang perak, sanfar atau uang yang digunakan untuk mansu atau membayar kembali apa yang diperoleh pemuda. Mansu ini latar belakang oleh unsur prestasi dan prestasi sehingga mereka akan mansu atau membayar fan-fan bahan makanan dua kali lipat dari fan-fan yang diberikan sebelumnya. Malahan ada anggota keluarga karet asal si gadis yang membawa harta lebih dari harta ini. Mansu atau membayar oleh pihak calon suami membawa kelebihan harta lebih dari harta ini. Barisan memasuki rumah si pemuda sehingga pihak si karet atau klan si pemuda memindahkan mereka dari pintu memberi sanfar atau uang dan piring. Kemudian calon istri dibawa ke dalam, dipersilahkan duduk di atas tikar yang telah dipersiapkan bersama kedua wanita yang mendampinginya dan hiasan sanfar atau uang yang berada di seluruh tubuhnya dibuka oleh Rofiye binnya.
1: Jika kami di Sanggar Kesenian Aski, yang jelas kami fokus kembali untuk mengangkat ini dengan tolak ukur kami melatih anak-anak yang di bawah usia supaya mereka betul-betul mencintai ini dan menjadi apa jati diri mereka. Dengan demikian mereka terbawa sampai dengan dewasa, mereka mencintai war ini. Yang jelas untuk sekarang ini, untuk war ini terus terang untuk pemuda-pemudi itu sudah banyak yang lupa dan tidak tahu. Terutama lagu-lagu war yang harus dinyanyikan, tapi juga dalam berbahasa Biak saja sudah susah. Nah, itu yang kami dari Sanggar Kesenian Aski dalam urian tugas tapi juga program kerja kami berusaha untuk kembali mengangkat bahasa Biak yang adalah budaya tapi juga apa bahasa ibu dari kami. Seterusnya kami mulai mengembangkan lagu-lagu war yang sebenarnya yang tadi saya bilang bahwa sudah mulai hilang dan punah ini. Jadi mungkin perkembangan terakhir di sanggar kami seperti ini.
0: Selanjutnya dalam tradisi war dilakukan pengukuhan war, wafwoker, dibentuk dari kata dasar wofer yang berarti mengukuhkan. Jadi kata wafwoker mengukuhkan dari waryaker, di mana calon suami istri dikukuhkan menjadi istri sah secara adat. Berikutnya paman mengambil tembakau lalu dibakar, dihisap tanpa mengeluarkan asapnya. Asap itu dibiarkan di dalam rongga mulut sehingga paman sebagai pimpinan upacara mendekati kedua pengantin yang sementara saling berjabat tangan. Kedua pemuda itu digenggam erat-erat kedua tangannya, kemudian tunduk sambil menghembuskan asap tembakau ke dalam genggaman tangan kedua calon suami istri. Dalam suasana ruangan yang diliputi aroma tembakau, suara nyaring mengucapkan doa atau formula tradisional terkenal yang berbunyi Ya Wofer Mube Imbe Suwababo Insama Musawar Yayemu Ma Mufrur Fium Kawasa Besye Won Obriores, yang artinya saya kukuhkan kalian berdua sebagai suami istri. Hendaknya kamu saling mencintai dan ramah bagi orang lain. Perahu yang berlayar di laut, panggillah dan beri, mohon kepadanya. Musafir yang berjalan, panggillah dan berilah makan kepadanya. Demikian maka penguasa langit, Mansren, Manggundi, dan penguasa-penguasa bumi menyaksikan dan menjadi ruang gembira, karena perbuatan baik itulah yang dikehendaki. Selesai mengucapkan doa dan mantra, maka selesai pula upacara pengukuhan atau War Wafker, yang merupakan puncak dari War Farbabuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi nyanyian adat tradisional Biak yang dikenal dengan istilah war. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan.
2: Makna daripada pegang tangan itu adalah sudah setuju dan ikatan itu tidak boleh pisah sampai maut yang memisahkan. Harus saya menggunakan rokok itu karena rokok itu jadi dalam satu ikatan ya. Rokok itu digulung dalam satu ikatan. Satu ikatan itu tidak boleh pisah. Dan menyatakan bahwa itulah kebersamaan orang Biak itu. Setelah pengukuhan, lalu mulai acara pesta sudah mulai dilaksanakan dengan lagu-lagu. Jadi pihak perempuan punya orang-orang itu, pihak laki-laki kasih makan, kasih minum. Pesta itu jalan sampai semalam suntuk, sampai pagi.
0: Nah, pemirsa, berikut duduk calon pengantin dan pemimpin atau pendamping upacara pengukuhan. Paman pengantin laki-laki. Kemudian, pengantin laki-laki, berikutnya adalah bibi pengantin laki-laki, diikuti bibi pengantin perempuan, kemudian pengantin perempuan, dan paman pengantin perempuan. Sedangkan urutan pemindahan batang rokok tembakau yang dihisap dari pimpinan dan pendamping upacara pengukuhan perkawinan, Wafwoker,

menutup tradisi WOR diakhiri doa, mantra, dan selesai pula upacara Yak-Yaker, pengukuhan atau WOR Wafwofer, yang merupakan puncak dari WOR Farbakbuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi-nyanyian adat tradisional Biak. Kesemuanya ini dikenal dengan istilah WOR. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan. Di akhir acara ini biasa diramaikan dengan tarian yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan mereka, yaitu Yosim Pancar.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

2008 di Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

2022 di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Trivia Pildun RRI.
6: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Trivia Pildun RRI.
6: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Baik, selamat pagi sahabat budaya. Dan kembali lagi bersama saya Kartika yang akan menemani Pace Mace di hari ini. Dan tentunya ada bukan hanya saya sendiri ya di studio Pro 4 RRI Manokwari ini. Dan dapat kembali hadir menemani Pace Mace dalam dialog interaktif yang menghadirkan tentunya berbagai informasi, inspirasi, dan refleksi kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya di Papua. Dan hari ini kita akan membahas sebuah momentum besar bagi umat Islam yang penuh makna, yaitu Hari Raya Idul Adha. Sebuah hari raya yang tidak hanya identik dengan kurban dan ibadah haji, tetapi juga tentang keikhlasan, pengorbanan, kebersamaan, hingga kepedulian sosial. Nah, kalau kita berbicara tentang Idul Adha, sebenarnya kita sedang berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah dan juga hubungan manusia dengan sesamanya tentunya ya. Karena melalui Idul Adha ini kita belajar tentang rela berbagi, rela berkorban, dan belajar menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan menariknya nih, nilai-nilai ini justru semakin relevan di tengah kehidupan sekarang yang serba cepat dan individual. Nah, karena pengorbanan hari ini tidak selalu harus besar, kadang hadir dalam bentuk sederhana seperti meluangkan waktu untuk keluarga, membantu sesama, menjaga persaudaraan, hingga belajar menanamkan ego demi belajar menahan ego ya, demi kebaikan bersama. Nah, sahabat budaya, selama 1 jam ke depan kita akan berbicara tentang makna Idul Adha, perkembangan jamaah haji, serta semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Telah hadir bersama kita di studio Bapak Haji Abdul Safar Olong, SH dari Kementerian Haji, dan Bapak Bambang Yudi Astomo, SPDI, selaku Ketua Yamkesmas. Selamat datang Bapak di Pro 4 RRI Manokwari. Terima kasih sudah hadir bersama kami.
1: Ya Bu, makasih.
0: Bapak-bapak hadirin ini sudah sarapan kah atau puasa nih?
2: Betul, kalau saya memang enggak puasa.
0: Oh iya,
2: karena sakit lambung.
0: Oh iya, kalau lambung utamakan kesehatan dulu ya Bapak ya. Nah, baik, untuk membuka dialog hari ini saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada Bapak Haji Abdul Safar Olong. Bapak, bagaimana nih persiapan karena kan ini musim haji ya Pak ya. Mungkin apakah sudah jamaah haji ini kemarin tuh persiapan keberangkatannya apakah lancar dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan kah atau malah penurunan Pak?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam sehat dan salam kebajikan bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kami bersama hadir undangan dari RRI Pro 4 dalam rangka mungkin terkait dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Baik, dari pertanyaan tadi terkait dengan persiapan jamaah haji Kabupaten Manokwari dari tahun kemarin kami ada penurunan atau kebetulan alhamdulillah pada tahun 2026 ini jamaah saya Kabupaten Manokwari itu 88 orang terpenggul jamaah ini, 5 jamaah mutasi, 2 mutasinya ke provinsi Maluku Utara Ternate suami istri, 2 juga suami istri mutasi ke provinsi Jawa Tengah, dan 1 mutasi ke provinsi Jawa Barat. Jadi sisa 83. Berbeda terbalik dengan tahun kemarin 2005 jamaah saya dapat kota itu 164, jadi hampir sekitar 40%. Kenapa sampai turun? Karena waktu tahun kemarin itu masih haji dan umroh itu ditangani Kementerian Agama di 2025. Tahun 2026 haji dan umroh itu ditangani oleh Kementerian Haji dan Umroh.
0: Kementerian sudah terpecah ya Pak?
2: Sudah, iya sudah bisa. Jadi regulasi ini ya, kenapa sampai biasanya jamaah atau masyarakat dan kok kenapa secara turun? Ya, itu karena ada tangan dari Kementerian. Karena kita dan Pak Menteri sebelum kebijakan itu kita ambil sudah ada pertemuan dengan DPR, kajian. Kajian itu jadi kami di Kementerian Haji itu menggunakan materialis atau daftar tuh. Siapa yang daftar duluan, yang berangkat duluan. Makanya waktu zamannya Kementerian Agama itu berdasarkan jumlah umat Islam terbanyak di provinsi tersebut. Makanya contohnya di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, umat Islamnya sangat banyak. Penduduknya juga banyak. Tapi untuk puluhan tahun. Sama kan di Papua, khususnya di Manu Kuali, itu di Serastan, di Papua, Serangka. Maka sekarang sudah diberasi berdasarkan Undang-Undang 14/2025 dengan haji dan umroh ini, itu regulasi itu dikatakan itu kami berdasarkan wajibnya satu dan satu. Siapa yang daftar duluan, dia berdaftar duluan. Jadi ada rasa keadilan. Nah, contohnya, saya maka dengan Pak Bambang, saya daftar di Manu Kuali, Pak Bambang di Jawa Tengah. Pak Bambang itu bisa 30 tahun menunggu. Padahal tahunlah ini, tahun daftar sama, tanggal sama. Contoh sekarang, ya sekarang tanggal 26, ya 26 Mei. Bapak-bapak daftar di Jawa Tengah. Saya di Manu Kuali, ya, tapi di Jawa Tengah mungkin di Jawa. Itu saya sudah 11 tahun, saya sudah berangkat. Bapak-bapak itu belum berangkat. Nah itu letak keadaannya itu di mana? Gitu. Padahal kita sama-sama daftar di Haji Indonesia, bukan di provinsi. Nah, gitu. Makanya regulasi ini sudah. Kami kemudian hadir mengubah rasa keadilan itu bagaimana? Jadi siapa yang daftar di Jawa Timur, dia daftar dulu, dia daftar dulu, walaupun di mana pun daftar, bagi dokternya memang
3: nomor porsi dia dari belakang, nggak bisa seperti sebelumnya gitu, mungkin gitu. Jadi ada berdasarkan waiting list, makanya daftar tunggu itu bisa berubah. Daftar kota haji di setiap provinsi sampai kabupaten akan berubah juga, gitu mungkin.
0: Jadi memang ini tuh kembali lagi ke kebijakan dari pusat ya Bapak ya?
3: Iya.
0: Bukan dari kementerian khusus di Papuanya, tapi memang dari pusatnya. Nah, kalau berbicara tentang ibadah haji dan Idul Adha, tentunya keduanya mengajarkan tentang pengorbanan dan keikhlasan, dan tentu saja tadi Bapak Olong juga bilang asas keadilan ya Pak ya. Nah, saya beralih ke Bapak Bambang. Menurut Bapak, bagaimana makna kepedulian sosial di tengah masyarakat saat momentum Idul Adha ini Pak?
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Abdul Sapar Olong SH sebagai Kepala Kantor Kemenhas Manu Kuari. Alhamdulillah. Yang kami hormati juga Ibu Kartika Dewi Pastuti sebagai presenter di Pro 4 Manu Kuari. Dan para pemirsa Pro 4 yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam obrolan spesial Idul Adha sebagai bentuk pendekatan kepada Allah Ta'ala. Sejatinya peringatan Idul Adha yang kemudian identik dengan kurban merupakan bagian daripada cara kita untuk meningkatkan ketaatan dan syukur kita pada Allah Ta'ala, karena Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar wasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada Muhammad dan kita semua sebagai umatnya, kenikmatan yang banyak ya. Kalau kita jujur, kalau kita sadar, sejatinya kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan. Tapi kita hanya diperintahkan untuk bersyukur. Nah, oleh karenanya ketika kita sudah merasakan nikmat Allah yang begitu banyak, Allah menegaskan dua kewajiban mulia yang disandarkan dalam satu ayat adalah fasholli lirabbika wanhar. Maka ketika Allah sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kalian, maka hendaklah tegakkan sholat dan berkurbanlah ya. Artinya dua ibadah mulia ini disandarkan kepada kenikmatan yang sangat banyak yang kita rasakan, yang sejatinya adalah buat kita, bukan buat Allah. Dan juga ketika kita melaksanakan sholat lima waktu dan berkurban itu pun juga buat kita ya. Maka sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim yang diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, hendaknya momen yang sangat luar biasa ini kita berkurban. kita melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi kita, mengorbankan sebagian harta atau kesukaan yang kita inginkan dalam rangka meningkatkan ketaatan, sekaligus meminimalkan sifat-sifat negatif mungkin yang masih ada pada diri kita terkait dengan cinta dunia yang berlebih-lebihan, keserakahan, kemudian mungkin suka menang sendiri dan seterusnya, ego yang tinggi. Ini jadi bagian yang sejatinya dengan berkurban itu diarahkan untuk lebih teratur dalam nilai keislaman. Maka ya sejatinya ketika hari ini kita berada di penghujung 10 hari yang istimewa Dhul Hijjah, itu tanggal 8 Dhul Hijjah, besok insya Allah sekarang 9 Dhul Hijjah ya, sebagai puncaknya, salah satu puncak ibadah di haji dengan Arafahnya, besok insya Allah kita melaksanakan ibadah kurban sampai 3 hari setelah itu. Oleh karenanya ya, mari dengan syukur pada Allah Ta'ala, kurban yang menjadi bagian daripada perintah Allah Ta'ala, yang juga merupakan bagian dari perintah kepada umat-umat yang terdahulu, itu kita laksanakan dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, ketaatan, dan bersungguh-sungguh melaksanakannya dengan harapan Allah memberikan kita kemudahan untuk menjadi hambanya yang lebih bertakwa.
0: Terima kasih Bapak. Jadi memang kurban ini kan bukan hanya sekedar menyembelih hewan ya Pak ya,
1: yeah.
0: Tapi memang manfaatnya itu tentang merefleksikan diri, menahan ego. Tentunya bukan untuk diri sendiri, tapi manfaatnya itu meluas, melebar untuk masyarakat dan tentunya juga kepada Sang Pencipta juga. Nah, kalau di Yamkesmas sendiri Pak, menjelang Idul Adha ini apakah ada program sosial yang dijalankan, dan mungkin bisa disampaikan juga ada berapa hewan kurban yang disiapkan serta diperuntukkan untuk siapa saja nih Pak?
1: Ya baik, alhamdulillah setiap tahun lembaga amil zakat nasional Yakesma, Yayasan Kesejahteraan Madani Papua Barat, kami melaksanakan program kurban ya, berupa menawarkan berkurban kepada para mudhahi atau berkurban calon mudhahi kepada para kaum muslimat di Manokwari khususnya, untuk kemudian berkurban lewat lembaga kami. Adapun program kurban yang kita tawarkan adalah program kurban terkait dengan kambing atau sapi dengan variasi harga yang berbeda, dengan ada beberapa pilihan, ada grade A, grade B, dan spesial. Termasuk juga kurban yang kita peruntukkan bagi daerah terdampak bencana di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, dan sekitarnya. Dan juga kurban yang kita peruntukkan bagi para saudara kita yang ada di Palestina dan juga yang ada di negara Afrika. Ya. Yang itu semua jadi bagian rutinitas yang kami lakukan, dan sampai dengan tadi malam ya, telah tercatat dalam perolehan kurban kami itu 38 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Tapi di antara 38 itu yang murni untuk kita kelola sendiri dan kita terima pembiayaan adalah sekitar 18 ekor sapi dan 2 kambing. Selebihnya kita kerjasama dengan banyak pihak, ada dari masjid, ada dari komunitas, ada dari lembaga yang lainnya, untuk kemudian kita sama-sama mensukseskan ya program kurban kali ini. Adapun alokasi distribusinya, disamping kita distribusikan lewat pihak yang bekerjasama dengan kami di lingkungan sekitar di wilayah-wilayah Manokwari dan sekitarnya, kami juga sekali lagi tadi menyampaikan bahwa kurban yang kita peroleh juga kita salurkan ke saudara kita yang sedang ada mengalami musibah ya, perlu bencana di Aceh. 1 ekor sapi. Kemudian juga ada beberapa yang kita juga alokasikan, ada sapi yang ke Afrika dan juga sapi dan kambing yang kita alokasikan kurban ke Palestina. Tentu dalam bentuk yang berbeda, kalau di Palestina kurban yang kita berikan sudah dalam bentuk kornet ya, yang bisa tahan cukup lama, karena memang untuk memasuki wilayah Palestina tidak mudah ya, untuk memberikan bantuan tidak mudah. kemarin sudah kita saksikan ya, berbagai macam negara yang mencoba memberikan bantuan lewat komunitas kelautan itu mengalami hal yang luar biasa, mengancam jiwanya oleh Israel ya. Maka kita juga memilih cara-cara yang lebih soft, lebih baik untuk kemudian bisa membantu saudara kita pasien dengan memberikan kurban.
4: Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang pendistribusiannya ini memang tidak hanya di sekitar Manokwari saja ya Pak ya,
1: betul.
4: Tapi di luar pulau dan hingga luar negeri. Kita kembali ke Bapak Haji Olong. Bapak, apa saja sih Pak pesan penting nih bagi calon jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci?
3: Baik, persiapan-persiapan jemaah haji sebelum keberangkatan itu, pertama itu kita seleksi administrasi kelengkapan mereka, karena biasa setelah waiting list muncul bahwa kota Manokwari macam tadi saya sampaikan bahwa 88 itu jamaah itu kita ada buat suatu grup untuk mereka datang ke kantor untuk kita verifikasi data terakhir. Nah, biasanya itu kan jamaah ini rata-rata yang daftar di pemberangkatan 2026 jamaah saya itu rata-rata daftar di 2014. Ada 2015 Januari tapi masuk cadangan, tapi alhamdulillah juga berangkat. Maksudnya kami verifikasi data, biasanya itu jamaah itu sekitar 11-10 tahun mereka pindah alamat. Alamatnya sudah tidak sesuai dengan pada saat mereka awal daftar 2014. Terus mungkin nomor HP yang mereka daftar pada saat 2014, mungkin 2026 itu mereka sudah ganti. Itu kita agak kesulitan. Nah, maka verifikasi data pertama awal, okay, sudah fix, sudah selesai. Selanjutnya itu kita arahkan jamaah itu mengurus paspor. Karena paspor ini sangat penting, dia suku kata, mulai dari akte kelahiran sampai ijazah itu harus sama. Misalkan macam saya Safar, pada saat akte kelahiran saya itu namanya Safar. Setelah ijazah namanya Jafar, itu akan imigrasi tolak. Jadi kita harus kasih arahkan. Jadi sebelum itu saya biasanya undang instansi terkait, baik dari Dinas Kesehatan maupun Imigrasi untuk memberikan sosialisasi kepada jamaah supaya jamaah itu betul-betul paham mengenai persyaratan apa yang mereka harus lakukan pada saat pengurusan paspor dan kesehatan. Terus kedua setelah kesehatan, mereka pada saat itu kebugaran dulu. Kebugaran selama 3 hari. Kalau di kota itu di fokus di masjid dan Nobari. Nah, setelah, tapi kalau di Warmari dan Prawi itu biasa di masjid SP4. Nah, setelah kebugaran itu mungkin 2 minggu sebelum itu mereka dianjurkan untuk pemeriksaan kesehatan tahap pertama di Puskesmas Sanggeng. Nah, itu Warmari Prawi harus turun ke kota untuk urus di Puskesmas Sanggeng. Setelah administrasi di Puskesmas Sanggeng keluar, pemeriksaan tahap selanjutnya pemeriksaan di rumah sakit umum. Mereka bilang medical check up MCU. Nah, dari medical check up MCU itu ada jamaah apabila ada riwayat penyakit yang perlu dievaluasi, dari kewenangan dari rumah sakit umum dianjurkan ke pemeriksaan selanjutnya di rumah sakit di Mara. Gitu. Nah, biasanya jemaah itu bisa menunggu bisa 2-3 hari tergantung riwayat penyakitnya. Nah, setelah itu sudah okay. Nah, baru mereka isi tohanya keluar. Setelah itu baru mereka bisa berhak pelunasan. Nah, apabila istitoha mereka dari kesehatan belum keluar, jamaah tersebut belum bisa melunasi. Nah, sudah istitohanya sudah keluar, baru mereka berhak melunasi. Dan setelah melunasi, kami dari Kementerian Haji dalam suatu program yang namanya manasik. Nah, manasik haji ini biasanya kami undang narasumber-narasumber yang punya ilmu manasik. Termasuk kebetulan tahun ini saya undang Pak Bambang sebagai ahli ilmu agama terkait dengan manasik. Jadi memberikan materi-materi yang kami lakukan selama 5 hari. Itu juga jadwal 5 hari itu dari Kementerian Pusat. Jadi kita melakukan manasik selama 5 hari. Dan setelah itu ada manasik-manasik dari KBH-KBH, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh dari masing-masing KBH-KBH yang ada di Manokwari. untuk memberikan pendalaman ilmu haji, umroh dan sebagainya kepada jamaah supaya mereka itu bisa mandiri pada saat melaksanakan ibadah
4: di tanah suci. Gitu. Jadi memang ternyata tuh sebelum pelunasan itu memang tidak langsung ini ya Pak ya, tapi memang tahapannya tuh ketat ya Pak ya, dari administrasinya, verifikasi data dulu, pengurusan paspor, kebugaran, hingga baru pelunasan dan manasik haji. Nah, kalau tadi kan di Pak Bambang kan memang pendistribusiannya kan di luar pulau dan di luar negeri nih Pak. Dari Kementerian Haji sendiri apakah ada juga Pak program berkurban di daerah Manokwari atau di luar Manokwari?
3: Baik. Kebetulan kami di Kementerian Haji Kabupaten Manokwari itu baru eksis di tanggal 28 November 2025. Nah, jadi mungkin baru kurun waktu 5 bulan. Nah, terus kedua, SDM kami di Kementerian Haji Kabupaten sangat terbatas, belum adain. Nah, karena kita berkurban itu kan ada syariat ya Pak Bambang ya. Ya. Itu mungkin kalau satu ekor sapi ya minimal 7 orang ya. Sedangkan pegawai kita cuma 3. Sisa satunya ada petugas PP Arab Saudi, sisa 2. Nah, alhamdulillah saya koordinatif dengan adik-adik yang honor di kantor. Saya bilang Kementerian Haji ini sudah hadir. Bagaimana kalau kita sumbang satu ekor sapi untuk 7 orang atas nama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Manokwari. Dan alhamdulillah tadi pagi sapinya dari SP8 sudah kami drop ke Masjid Nurul Hasanah dekat rumah saya, masjid dekat saya. Jadi saya sengaja memberikan pertama kali. Nah, kami Kementerian Haji Kabupaten Manokwari yang baru hadir baru 3-4 bulan ini, alhamdulillah bisa kontribusi satu ekor sapi untuk Masjid Nurul Hasanah, masjid yang dekat kompleks saya gitu. Ya, insya Allah semoga kita punya walaupun satu ekor itu, mudah-mudahan ada keberkahan dan kemaslahatan kepada umat di sekitarnya.
4: Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Nah, kalau berbicara tentang pesan dan persiapan, tentu saja nih masyarakat juga perlu membangun kepedulian terhadap sesama. Menurut Bapak Bambang, bagaimana nih, Pak, kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial di Manokwari saat ini, Pak?
1: Iya, sebenarnya mungkin saya ada upgrade terkait dengan yang kurban. Tadi disampaikan dari kita punya personil di Kesma. Jadi per pagi ini kita sudah masuk di sapi ke-39 dan kambing kurbannya sudah masuk di kambing ke-6 ya. Dan tadi alhamdulillah Pak Kepala Kemenag Khas Kabupaten Pari juga menyampaikan juga ya, walaupun 3 bulan tapi sudah bisa 1 sapi ya.
4: Iya.
1: Atau mungkin bisa 2 sapi kalau gitu ya. Alhamdulillah. Dan secara umum yang kalau kita melihat kondisi masyarakat di Manokwari memang terkait dengan kebutuhan yang mungkin bisa kita saling membantu ya, terlebih lagi mungkin pada saat beberapa waktu yang lalu kita sempat ngalamin musibah banjir ya di beberapa titik Manokwari itu, dan juga kondisi masyarakat umum ya, karena memang menjadi bagian yang penting juga kita ikut memperhatikan ya bagaimana masyarakat kita yang ada di sekitar Manokwari yang boleh jadi sebagiannya adalah masyarakat yang kekurangan ya. Maka dari kurban inilah kita mencoba untuk sedikit meringankan ya apa yang menjadi beban mereka dengan memberikan kebahagiaan, keberkahan lewat daging kurban yang kita berikan. Memang secara nilai mungkin ya tidak banyak ya, paling kita berikan sekitar 1 kilo daging dengan 1 kilo campuran tulang ya, tapi nilai kebersamaan, nilai kebahagiaan bisa kita berikan tidak hanya kepada umat muslim tapi juga kepada umat yang lain yang memang mungkin bisa kami jangkau. Dan pada prinsipnya kita juga melihat ya bagaimana misalkan peran dari Pemda Manokwari tetap menjalankan program kurbannya. Saya juga memantau juga beberapa masjid mendapat bantuan dari Pak Bupati Pemda Manokwari sapi kurban, dan ini menandakan bahwasanya pemerintah kita juga mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pelaksanaan ibadah kurban dengan ikut bersama-sama masyarakat, ya, masyarakat pada umumnya untuk tetap melaksanakan ibadah kurban ya. Walaupun mungkin informasinya mungkin ya ada sedikit berkurang, tapi masih lebih luar biasa karena di tengah kondisi seperti ini Pemda masih bisa memberikan perhatian kepada umat Islam khususnya dengan berkontribusi dalam melaksanakan ibadah kurban. Buat kami sendiri di Yakesma, karena memang kami dalam lembaga amil zakat yang pada setiap harinya kita berkantor, kita beroperasional di kantor kami di Suapen, maka kurban menjadi salah satu bagian program kami. Ada banyak program yang sedang dan kita terus jalankan, tapi pada prinsipnya adalah kita bersama-sama pemerintah daerah, bersama-sama stakeholder yang lainnya, kita bahu-membahu untuk saling membantu ya, terlebih bagi masyarakat yang kekurangan.
4: Baik Bapak, terima kasih. Jadi memang berkurban di sini pun juga tidak hanya untuk kami yang beragama Muslim ya Pak ya, tapi ya, juga bagi saudara-saudara kami juga dibagikan juga agar kebersamaan ini tetap terasa hangat ya. Nah, untuk Bapak Olong, tadi kan kita sudah berbicara tentang persiapan sebelum pemberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci. Nah, selain administrasi fisik dan data-data ya Pak ya. Nah, ini kan juga kadang tuh masyarakat Indonesia itu juga mengalami kurang pede atau bagaimana gitu Pak. Nah, ini adakah kesiapan selain fisik, yaitu kesiapan mental jamaah haji di Manokwari ini untuk bersiap beribadah di Tanah Suci Pak?
3: Ya baik, terima kasih. Nah, kalau saya secara mental ya, mental gitu ya, banyak biasanya tuh jamaah itu datang ke kantor kami, itu pada umumnya itu mereka merasa pada saat Kementerian Haji tangani tahun 2026 haji ini, itu berdasarkan waiting list itu kan banyak tergeser ini. Banyak tergeser. Bahkan ada provinsi yang lain jamaahnya itu ke provinsi yang lain karena daftar tunggu tersebut sangat banyak dan duluan. Nah, contoh macam kita, pemberangkatan kita di jamaah Manokwari itu 2014, tapi di provinsi lain ada 2012 baru mau berangkat.
4: Karena nah, waiting listnya banyak tadi ya Pak.
3: Jadi mereka tanya kenapa bisa mereka tergeser 2-3 tahun begitu. Apakah itu kita kasih saran ke mereka atau berikan masukan itu. Kalau saya secara pribadi, saya bilang pertama Bapak dan Ibu itu pertama sudah ada punya nawa itu. Yang penting niat berhaji. Nah, kalau sudah niat berhaji, itu insya Allah Allah berikan kemudahan. Apalagi Bapak dan Ibu sudah daftar. Nah, Bapak Ibu dan sudah daftar. Jadi mental itu kita selalu memberikan mereka motivasi bahwa insya Allah kalau dilihat di aplikasi Siskohat itu, Bapak dan Ibu di tahun seandainya 2030 itu secara aplikasi sistem, tapi itu bisa cepat 2-3 tahun. Nah, mengapa sampai bisa cepat itu? Pertama di kita itu datar Siskohat itu bisa bilang porsi batu. Itu jamaah itu kita hubung sampai berbulan-bulan tidak ada respon. Nah, terus kedua itu langsung yang cadangan naik. Terus kedua ada yang sakit, ada yang hamil, terus ada yang jamaah suami istri mau berangkat sama-sama tapi salah satu berhalangan akhirnya tunda. Nah, faktor-faktor ini yang biasa saya sampaikan kepada jamaah yang masih tunggu waktunya 3-4 tahun. Jadi supaya mental mereka untuk berhaji itu selalu optimis gitu. Jadi jangan melihat aduh saya datang ini 2030, 2032 masih lama sekali. Kenapa Kementerian Haji kok tidak sama dengan Kementerian Agama? Kok kenapa salah di aplikasi? Sebenarnya 2028 kan masih tunda ke 2030 atau 32. Nah, kita saya jelaskan supaya mental mereka untuk berhaji itu betul-betul loh. Kami dari Kementerian Haji selalu memberikan optimis, memberikan arahan.

0: pembagian kurban secara merata kepada masyarakat?
1: Ya, memang kan di penjelasan kurban itu kan ada beberapa lembaga yang melaksanakannya di samping kami. Ada di tiap-tiap masjid, ada di komunitas, ada di sekolah dan seterusnya. Dan ini menjadi bagian yang penting juga mungkin untuk kedepannya kita bisa saling bersinergi lewat satu base data terkait dengan apa namanya masyarakat yang bisa kita bagikan daging kurbannya. Tapi dari yang sudah jalan selama ini, alhamdulillah, misalkan di lingkungan masjid, lingkungan perumahan itu sudah berjalan dengan cukup baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, baik yang muslim dan non-muslim. Namun memang kedepannya kita juga perlu lebih bersinergi agar kemudian alokasi daripada distribusi dana kurban ini, daging kurban ini bisa lebih merata, lebih terarah, dan semuanya bisa merasakan kebahagiaan dengan kurban. Memang tidak mudah, tapi kalau semua pihak insya Allah bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi, maka itu bukan hal yang sulit untuk dicapai. Walaupun selama ini yang kita rasakan Manokwari itu sudah cukup bagus ya, dari tiap masjid mereka juga sudah punya data masyarakat di sekitar lingkungan masjid, lewat RT RW yang dihubungi dan seterusnya, lewat data mereka yang punya juga datanya di masing-masing masjid itu kita bahkan juga ada survei sebelumnya untuk diberikan berdasarkan kemampuan hewan kurban yang diperoleh. Ada juga yang kemudian kita juga saling bantu ya, ketika ada informasi misalkan di masjid sekitar ada yang kekurangan sapi kurban atau mendek kurban, nah kita bisa drop ke sana. Alhamdulillah saat ini juga sudah cukup baik, dan harapannya tahun ini bisa lebih baik lagi dalam distribusi daging kurban yang kita berikan kepada masyarakat.
0: Baik, terima kasih Bapak. Jadi ya, memang walaupun di Manokwari ini sudah baik ya Pak ya, tapi sinergi antar sesama mungkin dari pihak tertentu juga sangat penting ya Pak ya, untuk pendistribusiannya semakin merata. Nah, untuk Bapak Haji Olong, menurut Bapak nih bagaimana nih Pak makna pengorbanan dalam ibadah haji, dan mungkin apa ya Pak ya kaitannya dengan Idul Adha ini?
2: Baik, makna pengorbanan ibadah haji yang terkait dengan ini ya, ibadah haji terkait dengan Idul Adha ini, itu merupakan simbol ketakwaan, simbol ketakwaan hamba kepada Sang Khalik. Nah, disitulah, dan juga kita sebagai umat Rasulullah itu mungkin bisa merasakan bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Jadi intinya itu pertama itu simbol ketakwaan kita kepada Allah, dan juga simbol atas pengorbanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya itu tersebut. Makanya dia punya nilai makna dari pada haji itu yang berkaitan dengan Idul Adha. Makanya Nabi Ibrahim bisa mengorbankan anaknya yang puluhan tahun atau ratusan tahun belum memiliki anak, dikasih dan dicobai oleh Allah, tapi dia mau. Kenapa kita tidak? Hanya intinya simbol ketakwaan kita kepada Allah.
0: Jadi memang selain kan ini kan Idul Adha kan juga di lebih dikenal juga musim haji ya Pak ya. Jadi memang selain simbol ketakwaan juga kita juga diajak untuk mengorbankan kita diuji nih. Bisa enggak nih, mampu enggak nih kita juga berkorban seperti Nabi kita yang dulu diuji sama Allah ya Pak ya. Nah, dan beralih ke Bapak Bambang nih. Bapak, apa dampak positif kegiatan berbagi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, khususnya di masyarakat Manokwari ini, Pak?
1: Ya, tentu banyak manfaat ya, atau hal positif yang kemudian bisa kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah kurban pada tiap tahun ya. Dan dari hal yang kita lihat ya adalah bagaimana kemudian secara individu pastinya setiap yang berkurban dia akan memperoleh banyak keutamaan, pahala yang besar, kemudian juga nikmat benefit dari Allah Ta'ala, bahkan kemudian pahala kebaikannya itu kalau kita bisa hitung itu

0: hitungannya terkait dengan bulu dan rambut hewan kurban yang kita kurbankan, dan kita pasti nggak bisa menghitungnya. Belum lagi kemudian ada pala-pala yang lain terkait dengan masalah sosial. Maka sejatinya ketika kurban itu lebih terlaksana dan masif dilakukan, maka tentunya akan menumbuhkan semangat kebersamaan bagi masyarakat sekitar, saling tolong-menolong, kemudian juga memberikan yang manfaat. Walaupun mungkin adalah merupakan simbol dari sebuah ibadah, tapi harapannya ke depan juga ada keberlanjutan amal-amal terkait dengan kepedulian kita kepada sesama. Karena kita pasti ada yang Allah berikan kelebihan dengan harta, tapi juga banyak orang yang kemudian kekurangan dengan harta. Maka yang kelebihan tadi, yang memiliki kemampuan dan kecukupan, itu Allah ingatkan untuk memberikan sebagian daripada harta yang dititipkan untuk mempunyai kemudian keselamatan saudaranya itu. Dan kurban menjadi salah satu simbol untuk kemudian kita lebih perhatian kepada sesama, lingkungan sekitar, memberikan bantuan, mungkin sedikit bantuan kepada yang membutuhkan, termasuk juga memberikan kebahagiaan dengan daging kurban yang kita berikan. Boleh jadi di tengah masyarakat kita ya masih ada orang yang kemudian jarang sekali mengkonsumsi daging. Boleh jadi ada beberapa di antara saudara kita yang kemudian untuk mendapatkan atau merasakan nikmatnya masakan dari daging itu cukup sulit gitu ya. Maka kurban menjadi salah satu cara lah kita untuk berbagi hal itu. Semoga juga diikuti dengan amal-amal yang lain setelah kurban, dengan amal-amal yang bernilai kemudian kepada masyarakat yang kekurangan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang berkurban ini juga di era sekarang ini juga bisa menumbuhkan semangat kebersamaan, berbagi kebahagiaan terhadap sesama. Nah, untuk Bapak Haji Olong, nah ini kan perihal pelaksanaan ibadah haji nih Pak, tentu akan ada tantangan yang dihadapi jemaah. Apa sih Pak tantangan yang biasanya dihadapi jemaah, khususnya di Manokwari ya Pak ya, selama menjalankan ibadah di Tanah Suci Pak?
2: Maksudnya tantangan jemaah haji di Tanah Suci atau di Tanah Air?
1: Mungkin di Tanah Suci, mungkin dari perbedaan culture atau apa begitu Pak.
2: Oh, kalau tantangan ya, pertama kalau jemaah kita yang melaksanakan ibadah di Arab, karena itu pertama itu mungkin ya terkait dengan cuaca ekstrim.
1: Oh
2: iya. Nah ini informasi kemarin itu di Arafah. Nah alhamdulillah jamaah ini semua sedunia sudah ada di Arafah. Nah, sudah di Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah itu kan sudah di mereka seluruh hotel-hotel yang ada di Makkah maupun Madinah diarahkan atau bergeser ke Arafah 8 Zulhijjah tersebut. Itu cuaca yang sangat ekstrim itu bisa sampai 41 sampai 45 derajat. Terus kedua, ibadah haji ini betul-betul sangat membutuhkan fisik dan padat ibadahnya. Padat mereka pun ritual ibadahnya itu sangat padat selama 40 hari. Jadi betul-betul dianjurkan itu sangat menjaga. Terus selanjutnya itu mereka disarankan tuh banyak minum air putih banyak karena takut dehidrasi. Karena memang
1: tadi ya, Pak,
2: ya. Iya. Ya, karena di sana cuaca yang sangat panas, itu bisa hal dehidrasi itu akan muncul kepada jamaah kita. Karena mungkin di Indonesia rata-rata paling panas itu 36-37 derajat, tapi di sana sudah 47 derajat. Nah, disarankan untuk banyak minum air putih supaya terhindar dari dehidrasi. Oke, mungkin begitu.
1: Jadi memang untuk kesiapan fisiknya ini lebih ke cuaca ya Pak ya, dan ya. Dan kepadatan ibadahnya
2: selama 40 hari itu.
1: Terima kasih Bapak. Nah, kalau Bapak Bambang ini kalau di lapangan sosial sendiri Pak, apa tantangan terbesar Yemkesmas dalam menjalankan kegiatan kemanusiaan ini Pak?
0: Ya, sebenarnya siap tantangan adalah suatu apa namanya kebaikan juga ya, kalau kita bisa mensikapi sebuah tantangan. Jadi kita bisa lebih merencanakan, kita bisa lebih mawas diri dengan tantangan yang ada, dan senantiasa kita membuat perencanaan-perencanaan yang lebih baik ya, agar tantangan bisa kita atasi. Salah satu yang mungkin banyak kita temui pada kondisi-kondisi tantangan sosial ya di masyarakat itu ya, mungkin kalau pada saat bencana ya, terkait dengan bencana yang timbul ya, yang kemudian memang kita kadang tidak bisa perkirakan, dan kemudian juga itu menjadi bagian yang akhirnya berdampak luas ya, misalkan bencana banjir yang belum kita alami itu ya. Nah, memang hal yang seperti itu tidak bisa kita prediksi dengan tepat ya, tapi kemudian tentu adanya kondisi alam yang ditimpa bencana dengan sebegitu parah misalkan yang bisa kita alami itu, nah itu juga menjadi tantangan yang tidak mudah ya. Walaupun sekali lagi tidak ada tantangan yang kita tidak bisa kita atasi tanpa adanya kerjasama yang baik dengan semua pihak. Pada prinsipnya ya pasti akan ada tantangan-tantangan, akan ada kondisi di lapangan yang menghambat kerja kita. Namun sekali lagi selama ini alhamdulillah kita masih bisa mengatasinya. Allah senantiasa bantu dengan berbagai macam cara, dan alhamdulillahnya juga baik masyarakat maupun pemerintah daerah kita lihat proaktif sekali untuk kemudian mengatasi berbagai macam tantangan terkait dengan misalkan masalah sosial, yang mana itu menjadi bagian yang juga patut kita syukuri.
1: Baik, jadi memang kalau ada tantangan itu pasti ada solusi, dan tentu ada bantuan dari Allah juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, untuk Bapak Haji Olong nih Pak, bagaimana masyarakat dapat meneladani nilai-nilai dari perjalanan ibadah haji di dalam kehidupan sehari-hari ini Pak?
2: Terima kasih. Untuk khusus masyarakat untuk bisa meladeni nilai-nilai dalam ibadah haji tersebut itu pertama itu mewujudkan nilai ketakwaan. Nilai ketakwaan itu yang harus bisa kita ambil hikmahnya untuknya. Dan selanjutnya sebagai pensucian diri kita bahwa ibadah haji ini kita lakukan itu sesuai keinginan kita, keikhlasan kita, bukan suatu ada unsur paksaan. Terus juga untuk membentuk rasa persaudaraan kita sesama manusia. Jadi bukan sesama umat muslim saja. Dan mungkin yang terakhir itu melatih diri kita dan melakukan kesabaran dan keikhlasan apa yang kita akan berkorban di hari raya Idul Adha itu. Jadi mungkin nilai-nilai tersebut yang ada saya sebutkan sekitar 4 poin itu bisa kita terapkan di dalam masyarakat kita, bahwa nilai-nilai tersebut insya Allah apabila kita laksanakan dengan keikhlasan dan kesabaran, maka mungkin ibadah kurban kita diterima oleh Allah SWT.
1: Terima kasih Bapak. Dan untuk Bapak Bambang, bagaimana nih Pak cara menumbuhkan semangat berbagi kepada generasi muda saat ini, dan tentunya tidak hanya di saat momen Idul Adha?
0: Ya, tentu tidak lepas dari pemahaman kita terkait dengan hal tadi ya, bagaimana kita bisa berbagi. Kalau kita paham bahwasanya berbagi itulah mungkin daripada sebuah kebaikan yang juga diperintahkan oleh agama kita, dicontohkan oleh nabi-nabi kita, dan juga banyak orang-orang yang soleh, orang yang baik, yang mana kemudian kebaikan yang kita lakukan pastinya juga akan tidak hanya bermanfaat bagi kita, tapi juga bagi orang lain dan juga generasi setelah kita. Sejatinya apa yang menjadi bagian dari manfaat itu adalah juga merupakan sebuah kebaikan yang Allah berikan pada kita. Maka kita juga harus meneruskan kebaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada kita untuk kita juga teruskan kepada orang yang lain yang membutuhkan. Semakin kita banyak berbagi, maka juga akan semakin banyak pula yang kita peroleh. Tidak ada orang yang kemudian rajin bersedekah, rajin berbagi, lalu dia menjadi jatuh miskin atau dia bangkrut. Tidak. Ya justru orang-orang yang menahan hartanya, orang-orang yang kemudian begitu cinta dengan hartanya, takut dengan harta yang hilang, itulah yang orang akan mengalami kebangkrutan ya, karena hartanya tidak bisa menolongnya untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan ketenangan, dan mendapatkan pahala tertinggi dari Tuhannya yang telah memberikan harta kepadanya. Sejatinya kita juga adalah manusia yang butuh atau saling tolong-menolong. Maka dengan apa yang Allah berikan, apapun itu kelebihan kita miliki, apakah itu terkait dengan harta, tenaga, ilmu, dan yang lainnya, kalau itu kemudian kita bisa berbagi dengan yang lain dan memberikan manfaat bagi orang banyak, itulah sejatinya nilai manfaat daripada tanda kutip kelebihan yang kita miliki. Tapi kalau itu kemudian hanya kita bisa rasakan sendiri dan kita tidak halurkan kepada yang lain, ya maka boleh jadi ya itu saja yang kita dapatkan ya, dan belum tentu juga itu menjadi sebuah kebaikan ya. Maka mari kita saling berbagi dengan apa yang kita bisa berbagi dengan sesama, tidak harus terkait dengan harta, tapi juga banyak kebaikan yang bisa kita saling berbagi.
1: Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang ada sebuah istilah juga Pak, mungkin harta kita tuh juga ada sebagian dititipkan untuk orang lain. Jadi kita mungkin harus berbagi karena ya itu biar semua tuh adil merata begitu ya Pak ya. Nah, Bapak Haji Abdul Sofar Olong SH sebagai Kepala Kantor Kemenhaj Manokwari, mungkin ada imbuan kepada masyarakat Manokwari dalam menyambut Idul Adha tahun ini Pak?
2: Ya, pertama itu mungkin imbuan kita kepada umat Islam yang ada di Manokwari itu, kita diperbanyak beribadah. Terus kedua, kita diperbanyak berzikir. Kita dianjurkan itu berbanyak kalimat tahlil, tahmid. Nah, gitu. Nah, karena ini momen-momen ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, terus selanjutnya itu jika umat muslim di Manokwari dihimbau untuk memperbaik atau menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya gitu. Nah, dan terakhir itu untuk memastikan serta memastikan kelayakan sapi kurban atau daging kurban itu, baik kambing atau sapi, itu sudah layak, artinya itu sudah usia 2 tahun ke atas. Nah, itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Jadi jangan asal, ini sapinya ini besar, tau-taunya belum 2 tahun, dah cukup. Itu tidak syariat ya Pak ya, belum cukup untuk berkurban, tapi lihatnya dagingnya besar, tau-taunya belum cukup 2 tahun. Itu dianjurkan juga kepada masyarakat supaya bisa membeli kurban itu, lihat usianya hewan tersebut juga.
1: Jadi memang selain banyak beribadah juga tentunya momen ini juga harus selalu menjaga syariat Islam ya Pak ya. Yeah. Memang harus dicek dan dicek dulu dan dipastikan kelayakannya agar sah gitu ya Pak ya.
2: Hewan kurbannya itu betul-betul ya, jangan dia belum cukup usia terus kita sudah kurbankan, itu kan syarat. Betul. Juga tidak sesuai dengan syariat juga, dan mungkin dari hukum sisi peternakan, nah itu sudah menyalahi aturan.
1: Baik, terima kasih Pak. Dan terakhir untuk Bapak Bambang Yudi Astomo SPDI selaku Branch Manager Lasnas Yakisma Papua Barat nih Pak, apa Pak harapan Bapak agar semangat berbagi dan gotong royong ini terus hidup di tengah masyarakat dan tentunya tidak hanya di momen Idul Adha ini Pak?
0: Ya, harapannya memang kebaikan yang sedang kita lakukan bisa terus sama-sama kita istiqomah dalam melaksanakannya. Dan pastinya kalau kita merasakan manfaat betul dari kerjasama dalam kebaikan, kita akan senantiasa ingin ini terus berlanjut. Tentu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, namun lewat berbagai macam kebaikan yang Allah berikan, baik kepada masyarakat, kepada para pemimpin, pemerintah daerah, dan seterusnya itu, tentu ada banyak hal yang bisa kita saling kerjasama dalam kebaikan yang nanti manfaatnya boleh jadi bukan hanya kita yang merasakan, tapi juga anak cucu kita yang merasakan. Contoh misalkan kita sama-sama misalkan menanam pohon, ya satu keluarga, satu lingkungan, satu masyarakat, sekian pohon. Boleh jadi mungkin saat kita menanam kita tidak merasakan manfaatnya, tapi ketika nanti kita mungkin sudah lanjut usia atau mungkin sudah cukup lama waktunya, nah anak-anak kita merasakan hal itu dengan pohon yang banyak memberikan manfaat, asri, nyaman, tenang, segar. Itulah yang menjadi baik-baik daripada amal soleh yang kita bisa berbuat. Jadi apapun yang sekarang sedang Allah berikan pada kita semua, nilai manfaat, kelebihan dan nikmat yang kita rasakan, mari sama-sama kita berkolaborasi untuk kenikmatan yang kita rasakan ini tidak hanya buat kita, tapi juga buat orang lain, buat masyarakat, buat anak cucu kita, tentu yang kita lakukan dengan berbagai macam program kerjasama kebaikan ini kepada banyak pihak. Harapan juga ya apa yang sudah selama ini kita kerjakan dengan baik, kebaikan-kebaikan yang masih berlanjut yang kita lakukan itu bisa terjaga. Memang tidak mudah untuk menjaganya, namun sekali lagi kalau kita memahami nilai manfaat yang kita rasakan bersama, tentu kita ingin agar ini bisa kita terus kita jaga.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, tak terasa sahabat budaya, perbincangan kita ini sudah berada di penghujung acara. Dan banyak sekali nilai dan pelajaran yang bisa kita ngambil dari momentum Idul Adha ini. Mulai dari keikhlasan, pengorbanan, hingga kepedulian sosial terhadap sesama. Terima kasih kepada Bapak Narasumber, Bapak Haji Abdul Sofar Olong, SH, selaku Kepala Kantor Kementerian Haji Manokwari. Dan Bapak Bambang Yudi Astomo, SPDI, selaku Branch Manager Lasnas Biakesma Papua Barat. Semoga Idul Adha tahun ini membawa keberkahan, mempererat persaudaraan, dan memperkuat semangat berbagi di tengah masyarakat. Saya Kartika Dewi pamit undur diri, tetap bersama Pro 4 RRI Manokwari, media menginspirasi dan perekat kebangsaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

2008 di Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

2022 di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.
3: Trivia Pildun.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Terus kembali di program 4 ya, Hans Lega Indonesia kali ini pukul 11:08. Masih terus berbareng dengan beberapa informasi-informasi lainnya. Selalu stay bersama kami di program 4 Hans Lega Indonesia untuk pendengar dimanapun anda berada.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Iya, masih terus berbunyi di program 4 Selebor Indonesia ya, pukul 11.46 selalu setia bersama Anda dengan pendengar dengan beberapa informasi yang selalu setia bersama kami di siang hari ini, untuk pendengar dengan informasi dengan musik-musik yang selalu setia bersama Anda di program 4 Selebor Indonesia kali ini.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Ingat.

Maskot Puswara Wi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, Piala Dunianya

dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai pelatih.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya, pemimpin penimbangan di program 4 ya, pukul 11.55. Selesai bersama di pukul 12 nanti dengan informasi para UMKM yang selesai bersama kami hingga pukul 12 sekilas info, juga dengan membacakan sambutan tertulis pejabat gubernur Papua Barat dan setenda di mana pun berada dengan informasi-informasi lainnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sabe, sabe. Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: Vitinho. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu

0: kurang dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya, masih terus memenuhi di program 4 ya, 12.3 menit. Mas tutup pendengar di mana-mana berada dengan lagu-lagu dan informasi-informasi lainnya yang terus menemani Anda, hingga informasi atau musik-musik yang selalu siap bersama Anda. 12.25 dan 12.30 ya, setiap bersama kami di program 4 dan Seling Indonesia kali ini. Dan informasi-informasi yang mengenai ya musik-musik ya, mengenai terima yang kata ada ratusan gangguan musik keras dan kentera juga dengan musik-musik Asia atau global atau legal se Indonesia ya. Informasi ini penting sekali untuk mana-mana di pendengar yang setia bersama kami di program 4 ya, musik-musik dan musik lainnya yang festival-festival musik dan musik-musik alat musik yang di berbagai Papua yang terus menemani Anda di siang hari ini ya. 10 lagu di mobil yang akan didengar dengan semangat-semangat musik diwarnai oleh komunikasi atau juga terkait dengan kegiatan-kegiatan konser, musik, dan budaya. Akan selalu setia bersama kami di pukul 12.05 atau 10 menit nanti. Informasi-informasi yang selalu dengan musik dan terus menemani Anda di siang hari ini.

0: Program Empatan Serikap Indonesia kali ini dengan beberapa lagu-lagu dan informasi yang selalu siap bersama Anda. Edisi siang hari ini dengan informasi-informasi yang selalu siap bersama Anda dengan musik-musik yang setia. Pukul 12.08 atau 10.12 lewat 25.30 menit nanti dengan suasana di siang hari ini untuk pendengar setia bersama kami.
1: Yang beda dan eksklusif tiap harinya cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh, AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Iya, masih terus benar-benar di program 4 ya, 12.40. Selamat setia bersama kami di edisi siang hari ini. Dan juga ada beberapa informasi atau musik-musik ya, yang selalu di mana-mana ada di pukul 13 nanti waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu dan informasi lainnya yang terus menemani Anda di edisi siang hari ini atau di program 4 ya, Anselika Indonesia kali ini.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya masih terus bermain di program Fantasy Liga Indonesia. Saya tandingkan dimanapun Anda berada, 12.54 selalu setiap bersama Anda dengan informasi-informasi ya, selalu setiap bersama kami di siang hari ini hingga pukul 13 nanti. Sekilas info-info lainnya selalu setiap bersama kami di program 49.7 MHz.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya.
0: Dalot, Dalot, Matheus Nunes, Nunes, Felix, Felix, José.
2: Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Iya, masih terus berada di program 4 ya. 13 lewat 11 menit ya. Masih terus berada dengan pendengar dengan informasi-informasi lainnya yang selalu siap bersama kami di siang hari ini. Dan juga dengan informasi ini dapat terus berada dengan beberapa lagu-lagu dan informasi lainnya yang selalu siap bersama kami di edisi atau program 4 ya. 9.7 MHz. Dan studio petugas bersama seleksi kebiari dan rekan penyiar dan tekan teman-teman semua yang selalu siap bersama hingga menjelang sore. Untuk pendengar yang selalu bersama kami dengan informasi lainnya.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Molina, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: El rey ya llegó.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer.

0: Iya, masih terus berada di pukul berapa banget ya? 13.35 hingga pukul 14 nanti saya regulasi info dan silam lalu benar-benar di program 49.7 MHz dari Jalan Ewok 8 Manukari. Selalu setia bersama Anda dengan berapa lagu-lagu, berapa informasi yang selalu setia bersama kami.
1: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Ya, pukul 13.52 selalu bersama kami di program 4.14 nanti dengan informasi-informasi lainnya yang selalu setia bersama kami di sore hari untuk sahabat budaya dan di mana saja berada.
1: Setitik ilmu jauh lebih berharga dibandingkan dengan
2: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Aceh-Aceh, kamu yang cinta sepak bola, pasti kamu kenal dengan Ronaldo Nazario yang kita kenal sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola dunia, di bawah Brasil menjuarai

yang tajam, dimampu cetak gol dari berbagai situasi dengan efektivitas tinggi. Pace-pace kam tau katra. Kalau Ronaldo, dia bukan itu sempat terganggu karena dia cedera serius yang mengancam dia masa depan di dunia sepak bola. Tapi

tahunnya tahun 2002 menjadi salah satu momen yang paling berkesan dalam debut karir. Ronaldo tampil sebagai top scorer. Ronaldo ini juga kita kenal sebagai striker yang sangat ditakuti oleh para pemain bertahan lawan. Debut gaya main ini penuh dengan kekuatan dan ketajaman di depan gawang. Debut nama itu tetap dikenang sebagai legenda sepak bola dunia. Ia menjadi inspirasi untuk kamu semua, terutama kita generasi penyerang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 15 menit setiap bersama pada program 4 Liga Indonesia. Selamat siang, sore, dan menjelang sore di malam pun ada berada. Kami akan terus setiap dengan informasi-informasi lainnya yang selalu setiap bersama kami hingga pukul 15.20 atau 50 atau 30 menit nanti. Untuk dengan informasi-informasi selalu untuk pendengar setiap bersama kami di sore hari ini.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Ya, mendengar maksudnya bersama kami di program 4 ya. 14.34 menit waktu setimu, dan kami akan selalu setiap pukul 15 nanti dengan siaran budaya Nusantara yang selalu setiap bersama kami di program 49.7 MHz. Akan selalu dengan siaran budaya yang akan bergabung dengan program 4 Jakarta nanti pukul 15 nanti untuk mendengar setia di edisi sore hari ini.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

balapan di Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol 9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali. Dan pada Piala Dunia 2022 di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

setiap bersama kami di Bangkulu Pasal Sibadan yang udah bandara kami akan kembali pada unduhan anda dengan berapa lagu-lagu hingga pukul 15.00 nanti dengan siaran Budaya Nusantara yang selalu setiap bersama dengan program Ampa Jakarta yang selalu dengan 92,8 MFM Jakarta di Indonesia.

4 Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperbanyak penyelenggaraan acara pada momentum Hari Besar agar berdampak positif bagi berbagai sektor usaha. Menurutnya, beragam kegiatan yang digelar di Jakarta dapat berdampak pada berbagai sektor sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga perlu mengembangkan ikon wisata ibu kota guna memperkenalkan ibu kota sebagai pusat bisnis dan destinasi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, Lamongan akan menggelar puncak peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457, tepatnya pada hari ini, tanggal 26 Mei 2026. Agenda utama diisi kirab budaya dan pasamuan agung yang menampilkan berbagai kesenian tradisional dan juga hiburan masyarakat. Kegiatan puncak Hari Jadi Lamongan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6 pagi dengan start di depan gedung DPRD Lamongan dan finish di Pendopo Lokan Tantra Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan peringatan Hari Jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang abang pemberengan Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Pro4 Palembang. Apa sih po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang abang po sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Bang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928. Kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang. Apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu ayah keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja Bompo. Buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin, atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Bompo juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Pro4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni, ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Bang Joni Arla. Halo Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Pro4 Palembang ya, Bompo ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Bompo yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Bompo siang hari ini atau sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan, atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih Bang. Palembang audionya yeah, suaranya belum masuk nih.
2: Ya, yeah, halo.
1: Halo. Halo.
2: Ya. Yeah. Iya. Bisa, halo?
1: Iya. Baik, yeah, sudah masuk. Yeah. Iya, assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad Joni Arla.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
2: Sehat, Bo. Gimana cuaca Jakarta?
1: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
2: Ya, sepertinya sama ya cuacanya.
1: Mm-mm.
2: Panas ya.
1: Panas.
2: Panas kalau sih.
1: Cerah
2: saya
1: ya.
2: Barusan pulang dari Jakarta juga, Bo, kemarin.
1: Oh iya. Wah. Iya.
2: Jumat, Sabtu, Minggu kemarin saya di sana.
1: Wah, nanti kapan-kapan mainlah Bang ya ke sini ya Bang ya, ke studio ya.
2: Iya.
1: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas Chris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
2: Iya, Bang.
1: Nah, nanti ya, juga akan hadir narasumber di sana, Bang?
2: Ya, ini iya. Sudah ada
1: hadir. Oh, sudah hadir.
2: Iya. Harry Sutanto atau dikenal dengan Cek Harry.
1: Iya.
2: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa dikatakan tempat servisnya ya, Chris Raka, beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
1: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Red Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
2: Di 0711-351656.
1: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Aye dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal Chris Palembang. Ya, apa yang ngebedain Chris Palembang dengan Chris lainnya di Indonesia? Karena kan ada juga yang di Jawa, begitu ya, Bang ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan, Bang.
2: Langsung ya kita.
1: Ya, silakan, Bang. Ya, silakan.
2: Oke, terima kasih, Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Harry atau Harry Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek.
3: Ya.
2: Ya, apa kabar, Cek?
3: Alhamdulillah. Ya. Kena macet-macet dikit nih.
2: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
3: Iya.
2: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan Chris ya.
3: Ya, Palembang juga punya
2: Chris. Punya Chris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya ya, atau mungkin pegangannya, silakan.
3: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu Chris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya, tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata tapi benda seni,
2: Nah,
3: benda budaya, seni yang mengandung budaya gitu.
2: Nah,
3: yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon, dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur. Ya. Dapur, nah, ya. Dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam, ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
2: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
3: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
2: Ya, itu kenapa ada perubahan sih?
3: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
2: Dirubah, jadi tetap paluk rulus ya gitu.
3: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih Pak.
2: Masih,
3: ada sebagian masih, tapi kebanyakan luk tuh gini. Kenapa orang banyak krisnya pakai luk? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan kris sama empu. Nah, itu harus dihitung wetonnya ya, yeah, hari lahir segala macam. Nah misalnya dia berniat maunya krisnya lu 11,
2: yeah,
3: tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir apanya nggak cocok, yeah, tuh. Nah kalau dengan Palembang akhir nggak pakai lagi seperti itu,
2: yeah,
3: tuh tidak lagi pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
2: Jadi ya, yang nah, di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia,
3: yeah,
2: yang diambil ya.
3: Yeah. Hmm. Nah cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon.
2: Yeah.
3: Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon tuh bentuk daripada cincin kerisnya.
2: Yang di Palembang.
3: Yang di Palembang, okay, bentuk gunungan.
2: Yeah.
3: Tuh, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
2: Yeah.
3: Nah, budaya
2: jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
3: Nah, terus Melayu.
2: Melayu.
3: Nah, oke. Okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi. Kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya.
2: Hmm.
3: Sarung keris itu sampirnya, yeah, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
2: Yeah.
3: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
2: Maksudnya?
3: Hulu itu gagangnya.
2: Bagaimana?
3: Ada lenggok dia. Yeah. Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Itu jadi, yang perbedaannya.
2: Jadi ada filosofinya gitu.
3: Ada filosofinya.
2: Yeah, okay.
3: Nah disinilah nilai seninya.
2: Uh-huh.
3: Kenapa? Pertama seni pertempa, yeah, tempa bila. Setiap keris itu gak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda.
2: Yeah.
3: Bentuk yang berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh.
2: Yeah.
3: Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
2: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
3: kalau pesan. Kalau dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama
2: ada,
3: sama empu. Nah, itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang jaksa,
2: yeah,
3: ada seorang pedagang juga yang
2: yeah,
3: nah, tidak mungkin disamakan, karena itu diiringi dengan doa-doa.
2: Yeah.
3: Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris.
2: Yeah.
3: Nah sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani.
2: Yeah.
3: Nah apabila disamakan gak laku nanti dagangannya itu.
2: Oke, okay. Jadi ya, dari segi spiritual ya?
3: Iya spiritualnya ada.
2: Spiritualnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
3: Sebagian masih. Nah cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya yang lain-lain
2: ya, jadi yang penting seni pegangan ya, seni sebagai kebanggaan lah ya,
3: kebanggaan ya. Kalau sekarang ya seperti itu ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu
2: ya,
3: satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata
2: ya,
3: tapi identitas daripada budayanya
2: ya. Oke ya. Kembali ke empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah enggak ada lagi ya.
3: Oh, enggak ada lagi.
2: Tadi yang ada CR ini
3: ya, bukan meranggi.
2: Bukan empu.
3: Bukan.
2: Apa meranggi bedanya?
3: Kalau empu itu yang membuat bilah.
2: Aha.
3: Nah, yang membuat
2: nempas. Dari awal ya.
3: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu 4 ya, campuran yaitu meteor.
2: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya? Seperti kasus, golok mungkin, parang tuh.
3: Oh masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi.
2: Yeah.
3: Ada di situ ada nilainya bedanya Cek. Ada pamornya.
2: Yeah.
3: Ada belang-belangnya.
2: Yeah, yeah.
3: Nah, dia gradasi warnanya di situ.
2: Okay,
3: itulah kalau yang sekarang enggak ada lagi. Karena untuk membuat itu satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu
2: ya,
3: itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
2: Oh.
3: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
2: Perlahan-lahan ya.
3: Iya.
2: Jadi
3: tiap hari itu di tempat,
2: Cek. Iya. Tidak harus break jadi gitu ya.
3: Enggak bisa.
2: Ternyata harus diulang
3: juga
2: lagi.
3: Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
2: Iya, betul.
3: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
2: Seperti gaji lah itu ya.
3: Iya. Iya.
2: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
3: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, iya, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
2: ya, gagang
3: yang dibuat, dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu tuh ada pengukirnya khusus tuh.
2: Khusus ya.
3: Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu, yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
2: Oh, beli jadi.
3: Ukiran, ukiran khas Palembangnya.
2: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
3: enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Enggak ada.
2: Jadi polosan.
3: Polosan banyak kan.
2: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CR sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
3: Kalau yang saya pelajari alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
2: ciri khas Palembang ya.
3: Ciri khas Palembang, terangga, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma gak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
2: Berapa jenis tuh?
3: Dari 4 jenis hulu.
2: 4 jenis hulu ya.
3: Oke. Okay. Secara garis besar.
2: Ada namanya?
3: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu.
2: Mm-hmm.
3: Bentuknya seperti kepala orang.
2: Ya sayangnya hari ini gak ada yang dibawa contoh.
3: Ya, saya gak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru kena macet.
2: Iya, iya.
3: Jadi bentuk Putri Malu.
2: Iya.
3: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
2: Oh ada pejabat ya?
3: Ada pejabat ya, ya, tuh. Ya. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua.
2: Itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya?
3: Iya pada masanya.
2: Sekarang gak ada lagi pesirah?
3: Sekarang gak ada lagi.
2: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
3: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
2: Lurah ya?
3: Lurah.
2: Oke.
3: Okay. Nah itu minimal tuh. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
2: Gading ya?
3: Gading, gading
2: kalau gajah. Kalau kayunya kayak apa?
3: Kalau kayu,
2: kalau pada-pada
3: kalau
2: pasanya?
3: Hampir rata-rata kalau tidak tembesu, limar. Oh, kayu limar
2: yang keras-keras ya?
3: Iya yang keras-keras atau kemuning.
2: Oke.
3: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
2: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada aja.
3: Kalau sekarang nih saya pakai ini kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu itu pesanan-pesanan khusus.
2: Ya itu tadi Putri Malu.
3: Ya Putri Malu.
2: Jadi bentuknya kayak
3: orang
2: wanita.
3: Kayak wanita tuh. Okay.
1: Halo.
3: Nah, terus
2: Oke, Marina.
1: Iya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp-nya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa ya, terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh CRI.
2: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
3: Ya, makasih. Ya itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan. Ya. Pertama orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga itu didapatkan biasanya dari guru.
2: Oh ya, hadiah.
3: Guru spiritualnya atau hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu nggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
2: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
3: Iya, keris-keris lama.
2: Karena tidak ada
3: kalau produk ada keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual apalagi keris-keris baru gitu.
2: Itu jawabannya, Mpok. Kita bisa buka line telepon juga.
1: Boleh, silakan, silakan. Silakan untuk line telepon.
2: Silakan untuk silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656. Bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya
3: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
2: ya, fotonya.
3: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ. Didekatkan di kamera.
2: Kelihatan Om Pok
3: tuh. Ya. Itu Putri Malu.
2: Nah, itu Putri Malu gambarnya. Putri Malu. Ya. Bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
3: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
2: Elang Laut.
3: Elang Laut.
2: Bentuknya kayak elang gitu.
3: Bentuknya seperti burung.
2: Burung elang.
3: Burung. Kepala burung.
2: Kepala burung.
3: Kepala burung ya.
2: Dan itu kayu juga.
3: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah, 50% yang dari kayu, 60-40, 60 dari kayu dan 40% itu dari gading berukir.
2: Pada masanya ya.
3: Pada masanya.
2: Karena susah juga nyari.
3: Kalau sekarang enggak, gading cek tangkap orang.
2: Itu kan. Kalau tanduk, gimana kalau tanduk kita ada pernah?
3: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ada juga yang saya temui kalau ini culabada.
2: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
3: Berbahaya tuh.
2: Ya, oke, okay, jangan ya. Oke, okay. Yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
3: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
2: Itu yang
3: hulunya gading.
2: Yang dari masa ya, masa dia.
3: Berukir halus.
2: Dan masih terjaga masih ada.
3: Masih ada tuh. Oh. Nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri aja.
2: Oke. Okay. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
3: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
1: Iya. Ya.
3: Tuh.
1: Baik.
3: Sekarang ini.
1: Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
3: Iya, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat siang.
1: Selamat siang, Ayu.
2: Siang.
4: Ya, halo, Ayu, assalamualaikum ya, dari Perumat RI Palembang.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada Cek Heri narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan Cek Ayu. Silakan Ayu.
4: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Heri sama Bang.
3: Iya.
1: Iya. Silakan silakan.
4: Ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan Cek Heri.
3: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
2: Ada empat jadi.
3: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya. Terus sarung atau sampirnya.
2: Sarungnya. Sarungnya diukir atau polosan?
3: Ada yang diukir, ada yang polos. Ada kebanyakan polos.
2: Dan itu
3: jadi gini, kalau dari hulu, hulu Palembang tuh rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
2: tidak
3: belakang.
2: Tidak kaku ya.
3: Ya, lihat dari belakang. Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, enggak ke samping, enggak ngadep ke kanan atau ke kiri, enggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilah, bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus. 80 sampai 90 derajat.
2: Yeah.
3: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Agak miring dia condong lelehnya.
2: Yeah.
3: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit. Nah, jadi cuma dua ini. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya tuh ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
2: Oh, ada juga.
3: Nah, belum lagi di sarung.
2: Batu-batunya?
3: Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
2: Oh, so, itu yang lama bentuknya.
3: Iya, ya. Itu rata-rata, wah nilainya luar biasa itu.
2: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
3: Temuan sungai.
2: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Ya. Itu Cherry bisa merenovasi.
3: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Balaputra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang. Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan. Dan memang prosesnya agak lama itu karena itu ada karatnya segala macam.
2: Mbak Marina silakan.
1: Baik, lagi Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
2: Banyak
1: nih,
2: ya,
1: Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya. Cik Eri ya, tetap di sana ya. Iya, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perompak Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih, di WhatsApp-nya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Silakan.
1: Di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, Ayu mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang, maksudnya pemilik keris di Palembang pada hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, ya CRI ya, ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita nanti.
1: Iya.
3: Jadi silakan. Ya, saya terima kasih nih. Mm-mm. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
3: tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.

0: ada yang lain,
1: ya.
0: Ukiran yang ukir khas Palembangnya itu.
1: Termasuk wadahnya juga diukir.
0: Iya.
1: Oke.
0: Itu nggak ada.
2: Halo. Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Pro 4 Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya.
3: Salam budaya Nusantara, Ponana.
2: Baik. Iya, Cikuria.
3: Iya, iya, Ponana.
2: Baik, Bang Joni Arla. Halo, dengan CRI.
1: Halo, Bu.
2: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Ya. Iya, Bang Joni Arla, ini ada Cikuria dari Jakarta di line telepon. Silakan, boleh disapa.
1: Halo.
3: Halo. Halo. Assalamualaikum, Cedula.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cedula ganteng nih? Hari ini Pak Nana cantik di kebutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Heri.
0: Waalaikumsalam.
3: Cik Heri dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya serta pendengarnya. Cik Heri tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cik Heri ya. Memang sudah banyak paparannya Cik Heri tadi sudah. Wah, luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cik Heri. Benar enggak Cik Dula? Pertanyaannya itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparannya kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
0: Iya benar.
3: Nah, pertanyaannya Cik Heri memang kan tadi sudah
0: biasanya
3: banyak.
0: Biasanya orang-orang sini, terdahulu
3: apa
0: itu?
3: Elemennya ya? Tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu, apakah terbuat dari ya seperti bawah kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai? Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa bahan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya? Itu pertanyaannya. Mohon tanggapannya.
1: Terima kasih Cik
3: Heri. Sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Bang Nana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
0: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, itu bulan sahari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai.
1: Sungai.
0: Ya. Nah itu melambangkan itu juga, banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka.
1: Bercerita
0: melalui karya. Ada melalui karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, yang saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini, kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
1: ada barang lama ya,
0: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Tuh kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5 itu mengambangkan rukun Islam tuh.
1: Oke, ini ada pertanyaan juga yang ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya, mungkin apakah ada persamaan juga?
0: Ada. Palembang itu ada hubungan erat yang pertama dengan Jawa.
1: Dan yang di Sumatera bagian selatan.
0: Oh, Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan
1: Jambi,
0: dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya si

0: di apa ya, Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk apa, putra mahkota Jambi.
1: Turun-temurun ya.
0: Ya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah, kalau ketika jadi sultan, ada keris Jambi namanya Siginjai itu.
1: Oh ya.
0: Keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya.
1: Ya.
0: Nah, makanya ada hubungan.
1: Berapa?
0: Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
1: Rata-rata di Sumaksel, Sumatera Bagian Selatan hampir mirip-mirip ya.
0: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
1: Oke.
0: Okay. Sama. Cuma karena beda agak ada, kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa, empu kesultanan dari keraton gitu.
1: Oke, ya. Empok Mariana, ada yang pertanyaan lagi?
2: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Ya. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
1: Pameran-pameran gitu ya.
0: Ya, terima kasih Bang.
2: Ya.
0: Mas dari Jember nih.
1: Ya.
0: Memang kalau untuk muatan lokal, pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insya Allah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan, seringnya temuan. Bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri. Gitu.
1: Ya,
0: keris Palembang ini ya, Cek, sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura, ya, sampai
1: Patani. Ya.
0: Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
1: Iya. Bisa disimpan
0: dan disimpan dan dipelajari
1: ya.
0: Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
1: Ya, oke.
2: Iya. Baik. Ya. Baik, itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan.
1: Boleh
2: silakan, Cek.
1: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
3: Dengan Akbar ya Palembang.
1: Silakan Akbar.
0: Akbar.
3: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pusat atau kenangan aja itu.
0: Gimana, Pak?
3: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu
0: masih. Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan, Pak, ya. Dari Lombok.
1: Mungkin pertanyaan berikutnya langsung dijawab.
3: Ya. Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu pasti apa kayu aja gitu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oh, iya. Ya, oke itu baik Cik Akbar.
0: Ya, terima kasih banyak Cik Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
1: silakan dijawab.
0: Jadi Cik Akbar, di sini saya ini pembuat, tuh kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
1: Perbaikan.
0: Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
1: Harganya berapa kalau buat baru?
0: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
1: terjangkau lah ya.
0: Terjangkau lah.
1: Okay.
0: Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya. Gitu.
1: Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah?
0: Oh, biasanya ini Cek, banyak mereka tuh koleksi.
1: Oke.
0: Okay. Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
1: Iya.
0: Nah,
1: punya keluarga ya.
0: Oh ya, bilahnya saja. Mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah, rusak, nggak ada lagi atau hulunya nggak ada lagi, dibuat ulang. Jadi
1: oke. Okay.
0: Iya. Kebanyakan seperti itu.
2: Baik, ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cik Dullah dan juga Cik Eri di line telepon Prompet Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya di obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan, Teh.
4: Ya, selamat siang. Siapa namanya? Bang Dani ya?
2: Iya, Cek Dula. Cek Dula.
4: Cek Dula. Apa kabar?
1: Baik, yang Bunda.
4: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Cek Dula dan Cherry yang selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ro. Ya, Teteh, iya, makasih Cherry, banyak udah peduli Cherry dengan
4: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Mm-hmm. Halo?
1: Iya. Ya, silakan.
4: Sebagai pembuat keris ya, Cherry ya. sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
2: Halo Teh Dinda,
1: putus ya.
2: Waduh, sayang sekali. Boleh silakan.
1: Halo assalamualaikum.
5: Halo
1: assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo.
5: Halo.
1: Ya, kayak jauh nih, delay. Jauh. Oke, kita putus juga ya.
2: Iya, baik, Bang. Ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
1: Boleh.
0: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Ya. mungkin ini. Iya. Coba kembali ke Palembang ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Banyak ini masuk nih.
1: Halo. Ya, silakan. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Ya. Terputus mungkin.
2: Baik.
1: Langsung saja beritahu ya.
2: Iya, ini apa namanya, Bang Cek Dula dan juga Cek Eri. Mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Cek Eri dan juga mungkin apa nih harapannya ya, Cek Dula ya, ke depannya. Silakan.
1: Silakan Cek Eri.
0: Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro4 ini, sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh. Iya,
1: se-Indonesia.
0: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah kedepannya kita juga berharap kepada pemerintah seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah.
1: Pameran.
0: Dan sering juga diadakannya pameran-pameran keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang itu aja tuh.
1: Nah, dan, jadi sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang?
0: Beda. Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan dia kerisnya menghadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
1: Itu aja Mpok Marina mungkin tambahan informasi ya.
2: Iya. Baik, kalau gitu terima kasih untuk Cek Eri untuk pemaparannya ya, Cek ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya, Cek Dula ya. Terkait dengan keris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di Kota Palembang gitu ya, Cek Eri ya. Baik, kalau gitu terima kasih Cek Dula sudah menemani Ayu juga di siang hari ini. Cek Eri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik, kalau gitu iya, terima kasih Cek Dula. Ya, baik, itu dia obrolan kita siang hari ini ya, Bompo, pendengar Pro4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara, bersama Radio Pro4 Palembang dengan tema Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
5: Ya, Bapak Bidik ini mau setia bersama kami di program 4 ya. Asli Kabar Indonesia kali ini sudah mengikuti berapa lagu-lagu dan berapa program 4 atau siaran mulai Nusantara yang terus berada di edisi sore hari ini ya, untuk pendengar dimanapun Anda berada. Semoga dengan informasi-informasi lainnya yang selalu di pukul 16 nanti atau sekelas info yang selalu setia bersama kami di sore hari ini.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Setiap bersama kami di program Empatan Selingkuh Indonesia kali ini ya, pukul 16.05 menit, masih terus berada dengan Ragam Rama Nusantara dan beberapa informasi-informasi lainnya yang selalu setia bersama kami di edisi atau program 4 ya, 9.7 MHz ya. Setia bersama Anda di edisi sore hari ini untuk para pendengar dan para sahabat berada yang selalu setia bersama kami atau di program 496.7 MHz. Dari jalan yang lalu menunggu hari kami terus menemani Anda dengan informasi-informasi lainnya.

Pace-pace kamu yang cinta sepak bola, pasti kamu kenal dengan Ronaldo Nazario yang kita kenal sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola dunia, di bawah Brasil menjuarai Piala

kekuatan dan insting gol yang tajam, dia mampu cetak gol dari berbagai situasi dengan efektivitas tinggi. Macem-macem kamu tahu Katra. Kalau Ronaldo, dia bukan tuh sempat terganggu karena dia cedera serius yang mengancam dia pun masa depan di dunia sepak bola. Tapi

Piala Dunia tahun 2002 menjadi salah satu momen yang paling berkesan dalam debu karir. Ronaldo tampil sebagai top scorer. Ronaldo ini juga dikenal sebagai striker yang sangat ditakuti oleh para pemain bertahan lawan. Debu gaya main ini penuh dengan kekuatan dan ketajaman di depan gawang. Dia pun nama itu tetap dikenang sebagai legenda sepak bola dunia. Ia menjadi inspirasi untuk kami semua, terutama kita generasi penyerang di masa depan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

8 di Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Olimpiade 2022 di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Januari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya?

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
2: Yeah. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga tentang

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Panji Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali. Dan pada Piala Dunia 2022 di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Ya, baik, sedia bersama kami di program 4 ya. 17:38 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat beraktivitas sore hari ini ya, dimanapun Anda berada dengan program 4 yang Liga Indonesia ya. Sahabat budaya dimanapun Anda berada. Hingga pukul 18:00 kami akan kembali mengikuti program 1 RRI Manokwari di pukul 18:00 ya waktu Indonesia Timur mengantarkan suasana lagu-lagu muslimi dan muslimah hingga pukul 18:06 dengan azan maghrib nanti. Dan setia di pukul 18:00 ya dengan 94,3 FM yang akan langsung untuk menemani Anda dengan azan maghrib nanti di pukul 18:06 ya waktu Indonesia Timur.

Maghrib untuk petang hari ini di pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

kaum muslimin wal muslimat yang berbagi suara azan sudah dikumandangkan, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib dan nyamal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami masih hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

di manapun Anda berada, terlebih khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kami akhiri sampai di sini rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda, dan tentunya kami yang bertugas saat ini bersama seluruh angkasawan angkasawati, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah Anda. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Dan pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama dengan Kitong di Perempat Suara Budaya Manokwari, saya akan kembali lagi dengan Kitong punya lagu-lagu daerah berikut ini.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Baik, mendengar di mana saja berada, masih bersama dengan kita di Perempat Suara Budaya Manokwari. Hingga di saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19:03 waktu Indonesia Timur. Kembali saya akan berbagi informasi untuk sahabat budaya di malam hari ini. Ya, dan harapan kami semoga semua yang dilakukan ya di saat ini bisa berjalan lancar ya, dan apapun yang menjadi harapan dari sahabat budaya semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan ya. Dan kalaupun melaksanakan berbagai aktivitas ada hal-hal yang tentunya selalu menjadi hambatan, percayalah semua yang kita lakukan pasti ada hikmahnya ya. Dan saat ini saya akan kembali berbagi informasi terkait dengan pemerintah yang memastikan sapi korban berkualitas premium. Nah, berhubung di esok hari nanti kita akan sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha bagi semua umat muslim di mana saja berada. Dan hal ini menjadi perhatian khusus bagi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kembali menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pemerintah memastikan seluruh sapi memiliki kualitas premium sesuai standar nasional. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebutkan bahwa sapi berbobot di atas 800 kg, sapi berasal dari berbagai jenis unggulan peternakan dalam negeri. Jenis sapi kurban merupakan sapi premium seperti Simmental dan Limousin. Bobotnya rata-rata di atas 800 kg sesuai standar kurban presiden. Ya, dan disampaikan pula bahwa sapi yang diberikan juga telah memenuhi syarat-syarat Islam. Hewan kurban dipastikan berusia di atas 2 tahun dan tidak cacat. Semua sapi sesuai syariat Islam. Untuk hewan kurban usia di atas 2 tahun, jantan dan tidak memiliki cacat. Juri menjelaskan bahwa pembelian sapi dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian. Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Asosiasi Peternak. Kementerian Pertanian dan turut memastikan kesehatan dan sertifikasi hewan kurban tersebut. Setiap sapi wajib memiliki surat keterangan kesehatan hewan, dan sapi-sapi ini sudah memiliki sertifikat kesehatan yang sah. Semua proses dilakukan agar memenuhi syarat hewan kurban yang baik. Pemerintah menegaskan bahwa kualitas hewan kurban menjadi prioritas utama. Di distribusi sapi dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, macam-macam orang, saya kira dulu kita punya lagu-lagu daerah sejenak dan Gema Takbir kami hadirkan untuk Anda, khususnya untuk Anda umat muslim di mana saja berada.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, Perempuan Sarap di Manokwari sudah menghadirkan Gema Takbir untuk Anda, khususnya umat muslim di mana saja berada. Ya, dan semoga di esok hari nanti semua yang dilaksanakan ya, terutama untuk sholatnya bisa berjalan lancar dan dipastikan kita bisa menikmati cuaca yang baik dan juga keamanan yang terkendali untuk pelaksanaan sholat Id yang akan dilaksanakan di esok hari. Dan satu informasi lagi untuk Anda terkait dengan Mahfud ya. Mahfud Fadli menyampaikan makna memaknai Idul Adha sebagai wujud ketulusan umat muslim. Sahabat budaya di mana saja berada, terlebih khusus untuk umat muslim di mana saja berada, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon memaknai perayaan hari raya Idul Adha umat muslim. Ia menilai perayaan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai ibadah keagamaan tetapi juga budaya bangsa yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Ia menjelaskan bahwa nilai toleransi, solidaritas sosial dan gotong royong dalam Idul Adha telah mengakar dalam kehidupan masyarakat bagi umat Islam yang merayakan karena di situ ada arti tentang pengorbanan, keikhlasan, toleransi, solidaritas sosial, dan itu disampaikan saat ditemui wartawan di halaman depan gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, tepatnya pada hari ini ya, 26 Mei 2026. Dan ia berharap perayaan Idul Adha tahun ini menjadi atau dapat berjalan lancar, memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkannya nanti. Menurutnya mustahil ya, mustahil juga diharapkan dapat merasakan kebahagiaan bersama dalam momentum perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dan sementara itu Kementerian Kebudayaan menyiapkan sebanyak 23 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, dan hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi seluruh unit kerja serta pegawai di lingkungan Kementerian Kebudayaan Indonesia. Ya, dan Biro Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa BMN dan Umum Kementerian Kebudayaan Abi Kusno yang menyampaikan total bobot sapi mencapai 8 ton. Dan tahun ini totalnya ada 23 ekor sapi dengan bobot 300 sampai 600 kg dalam total mencapai sekitar 8,5 ton. Dan ia juga menyampaikan bahwa pemotongan hewan kurban dijadwalkan berlangsung pada Kamis 28 Mei 2026. Salah satunya di Rumah Potong Hewan Gedung Sapi Tangerang, Farm 3 Raksa ya, dan total daging kurban diperkirakan mencapai lebih dari 4 ton setelah seluruh proses pemotongan selesai dilakukan panitia. Daging kurban nantinya dikemas menjadi paket seberat 2 kg untuk dibagikan kepada para penerima manfaat kurban tersebut. Dan paket daging yang akan didistribusikan kepada mustahik dan pegawai Kementerian Kebudayaan pada Jumat 29 Mei 2026.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Lo, anak papa belum tidur.
1: Eh, papa baru pulang kerja, pak?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, nak?
1: Lagi ngerjain tugas nih, pak.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, pak. Nih lihat, pak guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba papa lihat. La Sri Menanti.
1: Lala Sri Menanti. Oh. Ai Mengkung, pak. Itu cerita daerah Sumbawa loh, pak.
0: Oh iya?
1: Iya dong, papa tahu ceritanya? Pasti gak tahu kan?
0: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, kakak ceritain.
0: Asik, papa sambil tiduran ya di sini.
1: Awas lo, ketiduran beneran.
0: Enggak, ayo dong. Mulai ceritanya.
1: Iya. Jadi nih, pak, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mengkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, pak.
0: Kenapa?
1: Ada kutukannya, pak.
0: Kutukan?
1: Iya. Kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
0: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang gak boleh minum.
1: Iya, pak. Mau tahu, pak, kenapa?
0: Mau dong.
1: Gini, pak. Jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, pak, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
0: Desa Jompang?
1: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, pak?
0: Bentar dah, papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
1: Iya deh. Terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, pak. Jadi semua-mua dikasih. Baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
0: Sama dong, kayak kakak.
1: Apanya?
0: Kan kakak anak kesayangan papa. Semua-mua papa beliin, ya kan?
1: Enggak, papa gak beliin kakak HP baru.
0: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
1: Tapi kan...
0: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
1: Iya, terus nih, pak, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, pak.
0: Udang?
1: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
0: Oh, iya.
1: Papa ngantuk?
0: Enggak, lanjut dong ceritanya.
1: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
2: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
3: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
2: Baiklah, putriku.
3: Terima kasih, ayahanda.
2: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
3: Baik, ayah.
0: Nyari udang di sungai?
1: Iya.
0: Bukan di pantai?
1: Di ceritanya sih di sungai, pak.
0: Oh, terus?
1: Terus pergi deh si putri ke sungai.
0: Gitu aja?
1: Belum, pak. Di sini yang serem, pak.
0: Serem kenapa?
1: Jadi, pas putri duduk di sungai.
0: Putri duduk di sungai?
1: Di sungai?
0: Yakin duduknya di sungai, kak?
1: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
0: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
1: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, pak. Maaf.
0: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti pak guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
1: Iya, maaf, kakak lupa.
0: Terus, seremnya di mana?
1: Di sini, pak. Ada orang jahat, pak.
0: Orang jahat?
1: Iya, pak.
4: Hei, lihat. Itu putri Datu Paleo dari desa Jompang.
5: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
4: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
5: Iya.
4: Bagaimana kalau kita rampas?
5: Bagaimana caranya?
4: Ikut aku.
0: Dirampok maksudnya?
1: Iya, Pak, dirampas.
0: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat, kayak Putri ini.
1: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama Mama? Kan Mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
0: Oh iya, Mama ya, bukan kakak.
1: Bukan, Papa beraninya ngomel di sini. Coba depan Mama, sana.
0: Papa kan jaga perasaan Mamamu.
1: Alasan, bilang aja Papa takut kan sama Mama.
0: Ayo lanjut ceritanya.
1: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyergap Putri, Lala, Sri Menanti, Pak.
0: Itu suruhan datunya mana?
1: Suruhan?
0: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
1: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
0: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
1: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak, kakak baca lagi ya. Oh iya, gini, Pak. Jadi Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang. Terus si putri ditinggal sendiri, gitu.
0: Oh, pantes lah. Diingat dong, kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
1: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
0: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
1: Mati, Pak.
0: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
1: Oh iya, meninggal, Pak.
0: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
1: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong, gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus pes.
4: Apa dia tewas?
5: Iya.
4: Kalau begitu, buang potongan tangan putri ini ke sungai. Cepat.
0: Tangan putri dipotong?
1: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
0: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat, harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak mama atau papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
1: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
0: Loh, masih lanjut ceritanya?
1: Masih lah.
0: Oh, terus?
1: Terus, Ama sama Ina bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Benar-benar terkejut, Pak.
6: Putriku Lala Sri Menanti, apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
0: Ketemu orang jahatnya?
1: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
0: Oh, iya.
1: Terus nih, Pak.
0: Masih lanjut lagi?
1: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
0: Ikan tuna?
1: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget, kayak putri yang meninggal itu.
0: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
1: Iya, kenapa, Pak?
0: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
1: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak nggak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
0: Papa ke kamar mandi dulu ya.
1: Pak, Papa.

0: Haida berkok boak nak ke.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kakak tahu kan tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar macam-macam orang di mana saja berada, saya kiri kita punya lagu-lagu daerah sampai di sini, dan saat ini kita punya jam di studio sudah jam 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk dong punya kebersamaan di sepanjang hari ini. Semoga kita punya lagu-lagu dan juga informasi yang dong hadirkan memberikan manfaat dan juga menghibur macam-macam kekarir orang semua dalam menjalani rutinitas di sepanjang hari ini. Di akhir kebersamaan kita di edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa 26 Mei 2026, kembali saya hadirkan lagu Tanah Papua mengakhiri jumpa kita di malam hari ini.

Selamat dulu ya macam-macam orang di mana saja berada. Dengan terdengarnya kita punya irama lagu ini, maka selesailah sudah kita punya siaran pada hari ini, tepatnya di Selasa 26 Mei 2026. Kita mohon diri dari Pak Cuma Cidong punya ruang dengar, dengan harapan besok nanti kita akan kembali berjumpa dengan Pak Cuma Cidong di ruang dengar di esok hari nanti, tepatnya jam 4:55 waktu Indonesia Timur, yang pastinya di FM 96.7 MHz. Dari studio kita yang bertugas, saya Maci Meri, Pak Cinoak, dan segenap kerabat kerja yang bertugas, kita sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah kita punya salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio.

budaya. Jumpa lagi bersama saya, Radmiatun SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang, natang ducaritang care, dhamma cari sukang seti, asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara, untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau UPK. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang Raja Buddhis dari dinasti Maurya
di India agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

pendengar RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata.

0: Kakak, kakak tahu tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk diput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Kakak tahu tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Selamat Hari Raya Idul Adha. Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan terbesar dalam hidup bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang kemampuan mengalahkan ego dan kepentingan pribadi. Di hari yang penuh berkah ini, mari belajar menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih peduli, dan lebih tulus dalam berbagi kepada sesama. Melalui semangat kurban, umat diajak untuk membuka hati dan menumbuhkan rasa empati di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan bahwa cinta kepada Tuhan harus diwujudkan melalui ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap orang lain. Dari situlah Idul Adha menjadi momentum mempererat persatuan dan memperkuat nilai kemanusiaan. Semoga Idul Adha tahun ini membawa kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Mari jadikan hari raya ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, mengurangi sifat egois, dan memperbanyak rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari.

Media Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin. Atau

sebagai umat Islam untuk memperkuat keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial. Hari raya ini mengingatkan pada kisah Nabi Ibrahim yang menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta Nabi Ismail yang menerima perintah tersebut dengan penuh keimanan. Selain pelaksanaan sholat Idul Adha, momentum ini juga identik dengan ibadah kurban sebagai bentuk berbagi kepada sesama, khususnya masyarakat.

perayaan keagamaan, tetapi juga mengingatkan tentang pentingnya solidaritas, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah sedikit makna tentang Idul Adha yang dirayakan pada hari ini, dan dapat saya gambarkan kepada Anda di mana di ruang terbuka publik RTP Berasi hari ini sudah berkumpul para umat muslim yang akan melaksanakan sholat id Idul Adha di saat ini, dan sampai dengan saat ini pun masih berdatangan umat muslim, baik muslimin dan muslimat, untuk memenuhi saf-saf yang sudah disediakan oleh panitia di RTP Berasi pagi hari ini. Dan pendengar, dapat juga saya sampaikan kepada Anda di mana saat ini cuaca sangat bersahabat, yaitu tidak terlalu panas, tetapi juga tidak menunjukkan akan adanya hujan. Dan tentunya ibadah di hari ini akan berlangsung dengan hikmat dan khusyuk. Ya, baik pendengar, dapat juga saya sampaikan kepada Anda di saf-saf yang disediakan saat ini sudah hampir penuh, dan tepat pada pukul 07.00 waktu Indonesia Timur ibadah sholat id 14.40, maksud kami ibadah sholat Idul Adha 14.47 Hijriah akan dilaksanakan. Ya, dan untuk kotip di hari ini yaitu Kiai Abdul Rahman, sementara imam yaitu Ustaz Sulaiman. Ya, dan dapat juga saya gambarkan

dan mereka juga tinggal mengais rezeki. Dan inilah sebagai bentuk gotong royong di mana dalam peribadatan mereka masih bisa mengais rezeki dengan berjualan balon. Ya, dari RT Borobudur saat ini saya juga menggambarkan kepada Anda situasi lalu lintas berjalan lancar dan aman, dan hingga saat ini tidak terkendala sesuatu apapun. Umat yang masih dalam perjalanan menuju RTP Berasi kiranya mempercepat langkah sehingga bisa dapatnya.

saf-saf sesuai dengan yang diharapkan. Dan ya, sudah mulai bersiap-siap imam yang akan membuka peribadatan, dan terus diingatkan kepada umat-umat yang masih belum menduduki saf agar dapat duduk atau menikmati saf-saf yang ada. Dan juga selain suasana yang bersahabat, arus lalu lintas juga mendukung suasana ibadah di pagi hari ini, tentunya akan berjalan dengan khusyuk dan penuh sukacita. Ya, dengan dapat saya juga menyampaikan bahwa ibadah sholat Idul Adha di saat ini sudah mulai. Sebagaimana Anda mendengar sayu-sayu suara azan yang dikumandangkan oleh Imam Sulaiman, Ustadz Sulaiman saat ini. Ya, baik, mendengar dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk terus ada di ruang dengar Anda, yaitu di RRI Manokwari, untuk mengikuti jalannya sholat Idul Adha.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Maka pada pagi hari ini kita bisa menghadiri undangan Allah

Mari kita selalu peruntukkan kepada junjungan kita manusia teladan, manusia sempurna, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan tabi tabiin dan para pengikutnya yang istiqomah. Insya Allah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dibersamai yang terhormat Sekda Papua Barat, yaitu Bapak Haji Baham Ali Temong Mere MTP. Yang kami hormati juga Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, Bapak Haji Mugiono S.Hud Magister Lingkungan. Dan kami hormati Forkopinda, baik itu provinsi maupun kabupaten yang sempat hadir pada pagi hari ini yang bersama-sama kita. Jamaah Salat Id rahimakumullah. Salat Idul Adha tahun 1447 Hijriah, tahun 2026 Miladiah di RTP Burasi Manokwari telah mengambil tema Korban Membawa Berkah, Menguatkan Persaudaraan dan Menyatukan Hati dalam Kebaikan. Idul Adha atau Idul Korban merupakan ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ibadah sosial juga kepada sesama manusia. Jamaah rahimakumullah, sebelum salat Id dilaksanakan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Panitia hari-hari besar Islam Kabupaten Manokwari menyampaikan ucapan alhamdulillah dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, terutama kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari atas diizinkannya kita menggunakan RTP Manokwari untuk melaksanakan sholat Id di sini. Jamaah rahimakumullah, adapun sebagai petugas sholat Id pada pagi hari ini adalah Imam Ustadz Sulaiman SPDI. Beliau adalah pembina rumah tahfiz Quran Al-Mubarok Manokwari. Juga beliau adalah Dewan Hakim LPTH Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat bidang tahfiz Al-Quran. Beliau juga bendahara umum Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Manokwari. Sedangkan khotib adalah Ustadz Abdul Rahman SPDI. Kami ulang, Ustadz Haji Abdul Rahman SPDI. Beliau ada imam tetap Masjid Baitul Makmur Reremi Kebun Cengkeh Irman Jaya. Beliau juga sebagai komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Papua Barat. Dan beliau juga sebagai tenaga ahli Bupati Manokwari bidang agama Islam. Sedangkan Bilal adalah Ustadz Haji Muhammad Jamil Manilet S.Pil S.M.U. Selaikus S.Pil M.U. Magister Usuluddin. Sekaligus menyampaikan tata cara sholat Idul Adha. Jemaah sekalian yang kami hormati, mohon segera masuk lapangan yang masih di pinggir-pinggir lapangan atau masih di jalan itu. Himbauan kepada seluruh jemaah sholat Id. Sholat Id adalah sholat Id dan khutbah merupakan satu rangkaian ibadah yang sempurna. Maka kami mohon jamaah untuk mengikuti dengan tertib tumakninah. Jadi kami mohon pada jamaah mengikuti khutbah. Itu
Dan kami mohon kepada jamaah sekalian, berilah uang sholawat Anda yang terbaik. Akhirnya kami mohon kepada petugas untuk melaporkan hewan korban yang disampaikan kepada BHBI Kabupaten Manokwari. Kepada petugas kami persilakan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan sholat id, maka kami atas nama PHBI Kabupaten Manokwari akan melaporkan daftar hewan kurban yang terkumpul dan dilaporkan pada PHBI Kabupaten Manokwari. Daftar hewan kurban 1447 Hijriah 2026 melalui masjid dalam kota, jumlah kurban pengumpulan 185 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Dan melalui masjid Warpramasi yang terkumpul pengumpulan adalah 114 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Kemudian melalui instansi lembaga ormas PEB, maka dilaporkan Bupati Manokwari berkurban dengan 92 ekor sapi, Gubernur Papua Barat 13 ekor sapi se-Papua Barat, dan didistribusikan di Kabupaten Manokwari 3 ekor sapi, Presiden Republik Indonesia 2 ekor sapi, dan untuk Kabupaten Manokwari 1 ekor sapi. Sehingga jumlah hewan kurban melalui instansi dan lembaga serta perorangan sebanyak 223 ekor sapi kambing kosong. Rekapitulasi hewan kurban pengumpulan 522 ekor sapi dan 27 ekor sapi. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian laporan dari PHBI Kabupaten Manokwari, Ketua Haji Muhammad Mansur SH, Sekretaris Mukrianto SSI MM, dicap ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan sholat id, kami dari PHBI akan mengingatkan tentang kaifiah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah mu'akkad yang dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah. Niatnya usalli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kami ulangi, usalli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian rakaat pertama akan disusul dengan takbir 7 kali di luar takbiratul ihram. Pada rakaat kedua maka akan disusul dengan 5 takbir di luar takbiratul qiyam. Di sela-sela takbir tersebut maka disunahkan untuk membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kami ulangi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagi yang ingin membaca doa iftitah, maka doa iftitah dibaca mengiring-iringi takbiratul ihram, baru kemudian disusul dengan takbir 7 kali yang sunnah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertakbir sebanyak 3 kali tanpa diikuti sebagai tanda pelaksanaan sholat Idul Adha.

الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syara'a lana mawsimal khair wat ta'ah. Nahmadahu subhanahu wa nashkuruhu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أما بعد، معاشر المسلمين جماعي دل عدها رحمكم الله. Pagi ini kita berkumpul dengan mengenakan pakaian terbaik. Lisan kita tidak pernah berhenti bertakbir, bahkan wajah kita tersenyum. Namun di balik semua itu, hanya Allah yang benar-benar tahu kondisi dan keadaan kita. Bisa jadi ada di antara kita yang datang ke lapangan ini sambil memikirkan cicilan yang belum lunas. Bisa jadi ada seorang ayah, ada bapak yang hadir pada pagi hari ini. Ayah yang pura-pura kuat padahal semalaman tidak tidur memikirkan kebutuhan keluarga, memikirkan biaya sekolah dan anak-anaknya. Bisa jadi pagi hari ini ada ibu yang tetap tersenyum namun hatinya menangis karena harga kebutuhan semakin mahal sementara penghasilan tidak bertambah. Ada anak muda yang lelah mencari pekerjaan tetapi belum juga menemukan jalannya. Ada pedagang kecil yang dagangannya makin sepi. Ada orang baik yang terus berusaha jujur tetapi justru tertinggal, dan lebih menyakitkan lagi kadang yang membuat hati sesak bukan sekedar kekurangan uang tetapi rasa takut menghadapi masa depan. Kita hidup di zaman ketika banyak orang tersenyum di wajah tetapi hancur di dalam dada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah yang dimuliakan Allah, di tengah hidup yang makin keras ini, Idul Adha datang bukan hanya membawa perayaan. Idul Adha datang membawa pelajaran besar bahwa orang beriman bukan orang yang hidup tanpa ujian, tetapi orang yang tetap percaya kepada Allah ketika hidup terasa mencekam. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diusir, dibakar hidup-hidup, bertahun-tahun menunggu hanya seorang anak. Lalu ketika Allah memberinya Ismail di usia senjanya, Allah subhanahu wa ta'ala justru mengujinya kembali. Ya bunayya, inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kadang suka muncul pertanyaan dalam diri kita sendiri ketika banyak permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi. Ya Allah, kok hidup rasanya berat sekali ya Allah. Ya Allah, kenapa cobaan ini kok datang bertubi-tubi dan gak pernah berhenti? Disinilah kita patut memahami dan merenungkan
1: Padahal para nabi pun menjalani hidup kehidupannya dengan berlinang air mata. Padahal ada di antara para nabi yang hidup dengan banyak cobaan-cobaan. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tetapi Allah menjanjikan bahwa tidak ada kesulitan yang abadi. Tidak ada kesusahan yang tidak berkesudahan. Allah menjanjikan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan coba kita perhatikan baik-baik, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tetapi Allah bilang bersama kesulitan. Artinya, di saat kita menangis, di saat air mata jatuh, sebenarnya rahmat Allah sedang bekerja. Di saat kita merasa sendiri, sebenarnya Allah sedang mendekap kita dengan kasih sayangnya. Masyaallah muslimin, silang salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini semakin banyak orang yang kehilangan arah hidupnya. Teknologi semakin maju dan canggih, tetapi hati manusia semakin kosong dan rapuh. Rumah semakin besar, tetapi kehangatan keluarga semakin hilang. Bahkan keluarga semakin jauh. Makanan semakin banyak, tetapi rasa syukur kosong dan semakin hilang. Media sosial dipenuhi tawa dan kemewahan, namun diam-diam banyak jiwa yang kesepian dan kehilangan ketenangan, bahkan cenderung dihantui dengan depresi. Kita hidup di zaman ketika orang mudah pamer kebahagiaan, tetapi sulit menemukan ketenangan. Sebab manusia hari ini sibuk mengejar dunia hingga lupa bagaimana cara menikmati hidup dengan tenang. Padahal Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita memahami Idul Adha mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang belajar untuk bisa menyerahkan segalanya kepada Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah mempertahankan apa yang paling dicintainya. Ketika Allah meminta, karena beliau tahu jika Allah sudah menjadi yang utama di dalam hati, maka kehilangan apapun tidak akan menghancurkan kehidupan. Hari ini mungkin di antara kita ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan usaha, ada yang kehilangan orang-orang yang dicintainya, ada yang kehilangan kesehatan, ada yang kehilangan kepercayaan, bahkan ada yang kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Tetapi dengarkan baik-baik, selama kita belum kehilangan Allah, maka sesungguhnya kita belum kehilangan segalanya. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini lebih besar perhatian kami. Hadirin sekalian jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di sinilah kita memahami hari raya ini juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh hidup hanya memikirkan diri sendiri. Di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesempitan. Mungkin hari ini kita bisa makan enak, tetapi di luar sana ada orang tua yang bingung untuk bisa sekedar membeli beras. Mungkin kita bisa membeli pakaian baru, tetapi ada anak kecil yang bahkan tidak punya sandal untuk datang ke tempat salat Id. Mungkin kita bisa tertawa bersama keluarga, tetapi ada saudara kita yang berhari raya di rumah sakit, di pengungsian, bahkan di tanah konflik dan peperangan. Karena itu, kurban bukan sekedar ritual tentang darah dan sembelihan. Kurban adalah pelajaran tentang latihan merasakan penderitaan orang lain. Pelajaran tentang cinta, empati, dan kepedulian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Maka Jangan biarkan takbir hanya bergema di lisan, tetapi hati kita beku terhadap penderitaan manusia. Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi tidak peduli ketika tetangga kita kelaparan. Jangan sampai kita menangis ketika mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi keras hati terhadap penderitaan manusia yang membutuhkan pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, satu hal yang paling menyedihkan hari ini adalah banyak manusia kehilangan harapan. Banyak orang yang lelah menghadapi hidup. Banyak yang merasa doanya tidak didengar. Banyak yang mulai kehilangan semangat untuk bertahan. Padahal orang mukmin tidak boleh berputus asa. Mungkin doa kita belum dikabulkan, mungkin hidup kita belum berubah, mungkin masalah-masalah kita belum selesai, tetapi selama Allah masih memberi kedamaian kepada kita untuk bersujud, berarti Allah membukakan pintunya untuk kita dan tidak meninggalkan kita. Selama kita masih bisa menangis dalam doa, berarti pintu langit masih terbuka untuk kita. Dan bisa jadi air mata yang jatuh di sepertiga malam saat doa-doa munajat kita kepada Allah yang kelak menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fala tayasu mir rauhillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali pertolongan Allah datang di saat manusia sudah merasa tidak kuat lagi. Di sinilah pentingnya kita terus berharap dan bersandar kepada Allah. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan ujian-ujian dari Allah, ketika dibakar, apa yang diucapkan Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim panik? Tidak. Justru Nabi Ibrahim mengucapkan sebuah kalimat yang menjadi legasi yang kita ucapkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolong kita. Dan disinilah kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia menjadi seorang pemenang. Dia menjadi orang yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Ibrahim lolos daripada setiap ujian-ujian kehidupan yang di luar nalar manusia. Bayangkan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya di padang pasir. Nabi Ibrahim laksanakan. Bayangkan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya dan Nabi Ibrahim laksanakan. Di sinilah Nabi Ibrahim mengajarkan kita totalitas ketaatan tanpa tapi, kepatuhan tanpa syarat, dan keridaan tanpa nanti. Inilah yang harus kita tanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Sehingga apapun ujian-ujian kehidupan kita membuat kita menjadi orang beriman yang kokoh, terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah kita sandarkan doa dan hajat kita kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari raya Idul Adha yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita rasa empati dan peduli kepada saudara-saudara kita. Allah mengokohkan kita semuanya sebagai umat yang satu. Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, kita bisa bangkit dari setiap ujian-ujian yang dialami bangsa dan negeri kita ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya rahman ya rahim ya hayyu ya qayyum idfa' 'anna al bala' wal ghala wal waba' wal fahsha wal munkar wal zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza hasa wa min buldanil muslimin amma. Ya Allah, di pagi yang penuh kemuliaan ini kami datang membawa hati yang penuh dosa, penuh luka, penuh ketakutan dan penuh harapan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang terlihat kuat di hadapan manusia padahal hatinya sedang rapuh dan hampir menyerah. Ada yang rumahnya terlihat baik-baik saja tetapi penuh tangisan yang tidak diketahui manusia. Ada yang tersenyum di hadapan keluarga, tetapi terlihat kuat menangis saat sendiri dalam sujudnya. Ada yang lelah menghadapi hidup, namun tetap bertahan karena yakin rahmat-Mu masih ada. Maka ya Allah, peluklah hati-hati kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma anzilis sakinata fi kulubina. Allahumma anzilis sakinata fi kulubina. Allahumma anzilis sakinata fi kulubina. Turunkanlah ketenangan ke dalam jiwa-jiwa kami ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah rezeki kami dengan rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan. Jangan Engkau jadikan kami hamba dunia yang lupa pulang kepada-Mu ya Allah. Jika ada saudara kami yang sedang terlilit hutang, lapangkanlah ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Jika ada yang kehilangan pekerjaan, bukakanlah pintu rezeki terbaik baginya ya Allah. Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Ya Allah, jangan biarkan anak-anak kami tumbuh jauh dari agama-Mu ya Allah. Jaga keluarga kami di zaman yang penuh fitnah ini ya Allah. Selamatkan generasi kami dari narkoba dan kerusakan moral ya Allah. Kebencian dan kehilangan iman ya Allah. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang damai. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, kebencian dan kerasukan ya Allah. Lembutkanlah hati kami untuk saling menolong, bukan saling menjatuhkan. Allahumma alif baina kulubina wa aslih zata bainina. Ya Allah, jika hidup kami masih panjang, jadikan sisa umur kami penuh manfaat, keberkahan dan kebaikan. Tetapi jika usia kami sudah dekat akhirnya, maka wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah kami saat lisan kami masih menyebut nama ya Allah dan hati kami masih berharap rahmat-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم كل عام وأنتم بخير عيد سعيد مبارك.
2: Pendengar, dapat kami laporkan dari ruang terbuka publik RTP Borasi Manokwari, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah telah berlangsung dalam suasana yang penuh syukur dari lapangan Borasi Manokwari. Tentu keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRI.
3: Mohon perhatian kepada seluruh jamaah salat Idul Adha pada pagi hari ini.
2: Hari raya
3: tidak mengurangi rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semuanya
2: Hijriah
3: untuk sama-sama saling bisa menjaga ketertiban dan kebersihan tempat ini.
2: Yang bertugas pagi
3: ini
2: jawab kepada LPPRI Manokwari, unit manajer Yonas Arci, sarjana ekonomi, produser, ketua tim pemberitaan,
3: dengan harapan petugas yang melaksanakan pekerjaan pada pagi hari ini,
2: pengarah siaran, ketua tim
3: tidak
2: siaran,
3: terlalu berat.
2: Presenter studio, oke,
3: Bapak Ibu, kami atas nama panitia hari besar,
2: presenter
3: Kabupaten Manokwari,
2: saya
3: lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini dari awal hingga akhir terdapat satu hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.
2: Petugas teknik
3: 47 Hijriah,
2: dan tentu
3: dengan kita lanjutkan pelaksanaan sholat, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dengan pesan
2: Lasut,
3: penuh doa harapan semoga keteladanan Nabi Ibrahim
2: dan
3: Ismail bisa
2: dan
3: mewarisi kehidupan kita sehari-hari
2: usaha,
3: dan menjadi contoh keteladanan
2: pagi ini.
3: Dan pada berikutnya ada sebuah
2: ruang terbuka publik RTP Bekasi. Kembali ke studio
3: Nama
2: Satu Radio
3: bagi
2: Republik
3: yang merasa
2: Manokwari,
3: dimohon merapat ke sumber suara. Ada satu dompet kayaknya punya ibu-ibu ini karena bentuknya kain.

0: karena Allah.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha. Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan terbesar dalam hidup bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang kemampuan mengalahkan ego dan kepentingan pribadi. Di hari yang penuh berkah ini, mari belajar menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih peduli, dan lebih tulus dalam berbagi kepada sesama. Melalui semangat kurban, umat diajak untuk membuka hati dan menumbuhkan rasa empati di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan bahwa cinta kepada Tuhan harus diwujudkan melalui ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap orang lain. Dari situlah Idul Adha menjadi momentum mempererat persatuan dan memperkuat nilai kemanusiaan. Semoga Idul Adha tahun ini membawa kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Mari jadikan hari raya ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, mengurangi sifat egois, dan memperbanyak rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Mpo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Mpo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Mpo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Idul Adha mengajarkan bahwa ketulusan dan kepedulian adalah bagian penting dalam kehidupan. Di momen yang penuh berkah ini, mari bersama-sama menebarkan cinta kasih, saling membantu dan memperkuat persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Adha, semoga setiap amal ibadah dan pengorbanan kita menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Dalam budaya kita, anak-anak adalah titipan leluhur, generasi penerus yang akan menjaga adat dan tradisi. Namun, stunting masih menjadi ancaman yang bisa menghalangi mereka tumbuh sehat dan kuat. Mengutamakan asupan gizi dan perawatan terbaik adalah wujud dari cinta orang tua, keluarga, dan masyarakat adat. Programa 4 Suara Budaya Manokwari mengajak kita semua menjaga generasi penerus budaya Indonesia bersama, cegah stunting demi masa depan yang sehat dan kuat.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum penuh makna bagi umat Islam di seluruh dunia. Di hari yang suci ini, umat diajak untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dalam menjalankan perintah Allah SWT. Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang ketulusan hati, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama manusia. Melalui ibadah kurban, kita belajar bahwa setiap rezeki yang dimiliki juga terdapat hak orang lain di dalamnya. Semangat berbagi mengajarkan kita untuk lebih peduli kepada masyarakat yang membutuhkan, mempererat tali persaudaraan, dan menghadirkan kebahagiaan bersama. Dari pengorbanan lahir keikhlasan, dan dari keikhlasan tumbuh rasa syukur yang membawa kedamaian dalam kehidupan. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, Idul Adha juga mengingatkan pentingnya mengendalikan ego dan hawa nafsu. Manusia seringkali ingin diutamakan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Namun, melalui makna kurban, kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, tulus membantu sesama, dan mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga semangat Idul Adha membawa keberkahan, memperkuat iman, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebersamaan di tengah masyarakat. Mari jadikan hari raya ini sebagai momentum memperbaiki diri dan meningkatkan kepedulian sosial demi kehidupan yang lebih damai dan harmonis.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ha mengajarkan bahwa ketulusan dan kepedulian adalah bagian penting dalam kehidupan. Di momen yang penuh berkah ini, mari bersama-sama menebarkan cinta kasih, saling membantu dan memperkuat persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Adha, semoga setiap amal ibadah dan pengorbanan kita menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Idul Adha mengajarkan bahwa ketulusan dan kepedulian adalah bagian penting dalam kehidupan. Di momen yang penuh berkah ini, mari bersama-sama menebarkan cinta kasih, saling membantu dan memperkuat persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Adha, semoga setiap amal ibadah dan pengorbanan kita menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum penuh makna bagi umat Islam di seluruh dunia. Di hari yang suci ini, umat diajak untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dalam menjalankan perintah Allah SWT. Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang ketulusan hati, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama manusia. Melalui ibadah kurban, kita belajar bahwa setiap rezeki yang dimiliki juga terdapat hak orang lain di dalamnya. Semangat berbagi mengajarkan kita untuk lebih peduli kepada masyarakat yang membutuhkan, mempererat tali persaudaraan, dan menghadirkan kebahagiaan bersama. Dari pengorbanan lahir keikhlasan, dan dari keikhlasan tumbuh rasa syukur yang membawa kedamaian dalam kehidupan. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, Idul Adha juga mengingatkan pentingnya mengendalikan ego dan hawa nafsu. Manusia seringkali ingin diutamakan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Namun, melalui makna kurban, kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, tulus membantu sesama, dan mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga semangat Idul Adha membawa keberkahan, memperkuat iman, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebersamaan di tengah masyarakat. Mari jadikan hari raya ini sebagai momentum memperbaiki diri dan meningkatkan kepedulian sosial demi kehidupan yang lebih damai dan harmonis.

0: bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.